0: Berita pertama, Islam Makhachev mencatatkan rekor kemenangan beruntun terbanyak dalam sejarah UFC setelah mengalahkan Ian Gary melalui keputusan bulat di UFC 330 Philadelphia. Kemenangan ke-17 secara beruntun ini sekaligus membuat Makhachev melewati rekor 16 kemenangan milik Anderson Silva. Kita beralih ke berita entertainment, film Coco 2 resmi memperlihatkan first look lewat konsep art yang menampilkan Miguel yang saat ini sudah beranjak remaja dan kembali ditemani anjing kesayangannya yaitu Dante. Sequel film Pixar ini dijadwalkan tayang di bioskop November 2029. Kita beralih ke berita sepak bola, Galatasaray kembali mengintensifkan negosiasi dengan AC Milan untuk mendatangkan Rafael Leao setelah gagal mendapatkan Gabriel Martinelli dari Arsenal. Tapi sampai saat ini belum ada tawaran resmi tertulis meski Milan dikabarkan mulai menurunkan harga jual Leao dari sebelumnya 50 juta euro ditambah bonus. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
1: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trend Up, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
2: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trend Up.

untuk user yang sudah bergabung di sini dari TikTok ya, di live TikTok kita di @deltafm. Selamat pagi. Dia bilang katanya jalan raya Kebonjeruk lancar, aman, terkendali.

0: thank you banget loh untuk info trafficnya. Buat Good Friend pun juga yang sekarang ini sedang ada di dalam perjalanan, boleh banget dong kita diinfoin nih di Delta FM lewat wawanya kita di 0811 8898 8898 9998 7878 9998 7878 9998.
1: Nggak apa-apa Nar, bisa yuk.
0: Gue minta maaf di situ ya Good Friend ya. Sekali lagi ya, 0811 8898 7891.
1: Yes, betul banget.
0: Atau bisa mampir ke TikToknya kita di @deltafm. Kita tuh lagi live di sana buat teman-teman yang mungkin selama ini dengerin suaranya kita berdua tapi kayak mukanya kayak gimana, bisa mampir di situ. Kenapa tiba-tiba ada suara telelet telelet telelet telelet? Itu kayak lagu kayak apa namanya?
1: Nokia jadul.
0: Bukannya Motorola ya?
1: Enggak, Nokia jadul.
0: Ah iya ya.
1: Iya.
0: Bukannya Motorola ya kayak gitu ya?
1: Nokia jadul.
0: Oh, Nokia jadul. Oke, gue minta maaf di situ. Gue lupa kalau misalnya ya dulu langganan seluler lu ya. Evi, tapi kalau ngomongin tentang langganan apa namanya seluler. Mungkin ada momen-momen di mana pada masa kecil atau mungkin sudah beranjak remaja, Devi. Ada momen di mana lo kayak ngumpulin uang sedemikian rupa caranya untuk membeli sesuatu. Mungkin pada masanya beli handphone menjadi salah satu target utama. Cuma mungkin kalau ngomongin tentang handphone kan ya gak bisa dibilang too much, tapi juga mungkin buat anak-anak atau remaja bukan suatu hal yang lazim untuk dimilikin. Walaupun memang ada beberapa yang sudah punya handphone pada masa kecil maupun remaja. Nah, kita mau ngebahasnya mengenai mainan atau misalnya sesuatu yang memang pengen lo dapetin pada masa kecil.
1: Iya, sampai lo rela banget disuruh ke warung setiap saat sama nyokap lo supaya uang kembaliannya lo kumpulin. Ya kan biasanya uang kembalian udah buat kamu aja simpen tabung, atau misalnya kayak ada om tante datang ke rumah tiba-tiba lo pasang muka-muka kayak aku siap nih nganterin teh asal dapat 50 ribu.
0: Wow, upahnya 50 ribu ya. Gue mestinya mendingan upahnya di surga aja kalau kayak gitu. Tapi nih ya Good Friend, ini mungkin banyak banget dirasakan oleh orang-orang. Pada masanya lo pingin beli sesuatu sampai akhirnya mungkin gak cuman lo dapetin upah dari belanja ke warung, tapi juga menyisihkan uang-uang angpau pada masa hari-hari besar.
1: Oh iya,
0: Lebaran, Sincia,
1: bener.
0: Atau mungkin ketika ada hadiah-hadiah tertentu, uangnya lo sisihkan untuk bisa membeli mainan tertentu.
1: Iya, nah mainannya apa dan lo kenapa rela banget untuk nabung dengan susah payah untuk mainan itu? Gitu, boleh di-share di sini kali ya?
0: Boleh banget, kita mau nanyain itu, mau ngobrol tentang mainan nih Good Friend. Karena memang nanti pun kita akan ngebahas mengenai salah satu komunitas yang menurut gue ini menarik banget untuk kita bahas nanti ya di jam ketiga. Cuma kali ini pengen nanya ke lo, mainan yang pada masanya lo beli karena lo pengen banget, itu apa mainannya dan ada cerita apa di balik itu?
1: Ceritain kesini ya. Selamat pagi juga untuk yang bergabung di Delta FM yang sedang live di TikTok.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits terenak. Kita bikin pagi ini makin seru, good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
2: Good Mood Club, cuma di Delta FM. Hits terenak.

0: sponsor kah sekarang?
1: Bukan dong. Gue bertanya, itu yang ada di backsound itu ning nang ning nung kan? Ning nang ning nung. Hanya karena
0: karena
1: cinta
0: gitu.
1: Cinta enggak, ya? Kau beri padaku seutuhnya
0: sepenuhnya
1: ada, pokoknya ada ning nang ning nung.
0: Bukan gitu,
1: itu nggak sih? Ada ning nang ning nung ya? Tolong, ini konspirasi ya teman-teman tangga. Di belakang itu adalah suara apa?
0: Kalau kata Kevin, ning nang sweng ngonwi nang sweng.
1: Lu stop di situ Kevin ya. Selamat pagi buat good friend yang baru saja bergabung, Opi Danan, masih di Good Mood Club. Di pagi hari ini tuh kita ngebahas mengenai pada masanya, lo tuh pernah gak sih dalam satu momen ngumpulin uang untuk membeli mainan atau sesuatu yang pada masanya lo pengenin banget zaman-zaman lo kecil dulu. Ini ada Selena.
0: Hai Selena.
1: Selamat pagi Selena. I could fall in love with you. Itu lagunya Selena bagus, enak banget pada masanya.
0: Gua gak tahu,
1: sorry,
0: jujur.
1: Terlalu lama. Terlalu lagu pada masanya 90-an. Dia bilang katanya, "Hi guys, gua request lagu Selena Gomez Love You Love You Like a Love Song. Tolong puterin. Gua dulu suka banget sama main congklak. Gua ngumpulin uang jajan gue 500 perak buat beli yang dulu harganya 10.000.
0: Tapi dulu tuh menurut gue kualitasnya tuh masih plastiknya tuh tebel, bijinya juga masih yang kayak keong yang beneran gitu loh.
1: Kok keong sih, Vi?
0: Bukan keong, kerang kan?
1: Kerang-kerang. Kerang, iya pokoknya gitu-gitu lah.
0: Terus ada Berry Sweet di sini.
1: Good morning.
0: Mengisikan uang jajan dari orang tua untuk beli mainan Tamagotchi.
1: Oh iya,
0: katanya.
1: Bener sih. Bener
0: kapan
1: sih.
0: Masa kecil. By the way, gue enggak tahu ya, gue udah pernah bilang di sini apa belum?
1: Apa tuh?
0: Tamagotchi sekarang ada yang harganya sampai 1 jutaan.
1: Iya.
0: Dan itu ada kameranya, menurut gue berlebihan Tamagotchi.
1: Tapi ada yang beli kan?
0: Ada temen gue.
1: Lo bukan target audience dari Tamagotchi, lo stop di situ. Targetnya dia adalah temen lo.
0: Terus ada Bunga juga nih, Bunga Pramesti. Dia bilang katanya menabung untuk beli Barbie.
1: Oke.
0: Dia tuh pengen banget Barbie ya, tapi gak pernah dibeliin. Akhirnya berniat ngumpulin duit dari jajan, tapi gak kumpul juga karena kepake buat jajan yang lain. Katanya sampai udah remaja akhirnya lupa sendiri. Tapi Bunga, dulu gue juga salah satu yang gue rela untuk mengumpulkan uang gue itu adalah buat beli Barbie.
1: Oke.
0: Karena buat yang asli sama yang enggak, salah satu yang gue rela untuk mengumpulkan uang gue itu adalah buat beli Barbie.
1: Oke.
0: Karena buat yang asli sama yang enggak, bedanya tuh lumayan jauh.
1: Oke.
0: Gitu, dari segi kualitas dan lain sebagainya. Terus yang terutama kalau yang asli di belakangnya pasti ada tulisannya Mattel.
1: Oh iya benar. Pada masanya emang udah ketahuan yang mana yang asli dan mana yang palsu, dan terlihat juga dari rambutnya ya, Vi.
0: Betul.
1: Yang satu gampang jigrek, yang satu emang lurus
0: yang
1: gitu.
0: Yang satu jarang-jarang, yang satu agak banyak
1: iya,
0: gitu ya.
1: Tapi zaman dulu gue tuh lupa namanya. Oh, iya benar. Zaman dulu yang gue kumpulin uang, Vi, untuk beli sesuatu.
0: Apa?
1: Game Boy Advance.
0: Oh Game Boy, itu kan banyak yang palsunya.
1: Emang iya?
0: Yang murah-murah.
1: Serius,
0: ini banyak tahu.
1: Oh gue gak tahu kalau ada yang palsu zaman dulu.
0: Iya.
1: Karena gue ingat banget nih gue beli ini nih di Pondok Indah. Jadi waktu itu, jadi bener-bener yang kayak ada suntikan dana lagi dari bokap gue.
0: Betul. Gue kayak, gue sampai kayak kaget tuh ngumpulin dari duit jajan, lumayan ya.
1: Iya, maksudnya kayak dapat suntikan dana juga dari bokap. Cuma memang gue memang beli ini ingat banget nih warnanya putih. Terus pada masanya gue ngerasa kayak, ini Game Boy gue tuh di mana? Mas kok agak agak ag-

0: mencari-cari di mana keberadaannya. Dilalah, udah lama banget nih Vi, udah lama banget gue tidak mencari lagi karena gue pikir ini hilang. Karena gue punya pengalaman di mana di rumah gue ada satu mainan mahal hilang diambil sama tukang yang lagi ini di rumah.
1: Ya Allah.
0: Jadi gue mungkin kayak ya udah mungkin hilang aja gitu, udah mengikhlaskan. Di satu masa
1: ketemu.
0: Gue lagi nyuci mobil.
1: Terus?
0: Ada di bagasi mobil.
1: Ya. Lucu nih di bagasi mobil. Tapi selamat pagi juga untuk Mar yang sudah bergabung.
0: Hai Mar.
1: Di TikTok live-nya Delta FM.
0: Kayak salah satu musikal yang beberapa waktu lalu hadir ya.
1: Iya, dari Art Suara Mar. Pernah ngumpulin uang katanya buat boneka Winnie the Pooh ukuran jumbo. Wow, segede toren kah?
0: Bukan dong. Kan jumbo. Segede yang ada di ini, di Qatar, di Doha, di airportnya. Segede itu. Oi. Tapi ya Vi, kalau ngomongin tentang Winnie the Pooh, adek gue tuh gila-gila Winnie the Pooh sampai sekarang loh.
1: Ya kan gue juga bilang, gue suka Winnie the Pooh. Cuman kalau adek lo kan masih sampai sekarang kan. Kalau gue udah enggak.
0: Sampai sekarang kan, adek gue tuh kalau misalnya ngeliat Winnie the Pooh, eh ada Winnie the Pooh gitu. Ya Allah dek, ingat umur.
1: Tapi katanya begitu uangnya kekubur malah gak jadi karena sayang uangnya. Kan sering banget di kayak gitu.
0: Iya sih, benar. Ini ada siapa tuh si apa tuh ada Berry Sweet bilang iya bener Kofi Tamagotchi dulu yang dia punya bisa connect sesama Tamagotchi jadi pakai Bluetooth mau beli lagi katanya gitu.
1: Oh gitu.
0: Kalau sekarang tuh bukan lewat dulu yang bisa connect itu tuh justru malah bukan Tamagotchi loh yang gue tahu Digimon. Digimon kan?
1: Digimon.
0: Ini.
1: Apa?
0: Digimon bener kan namanya kan? Bukan ya? Yang satu lagi yang punya cowok.
1: Terlalu boys nih.
0: Ya Allah, sorry banget gue stop sampai di situ. Ini ada Raka. Raka bilang katanya dulu gue rela banget nabung buat beli Tamiya waktu SD. Kayaknya Tamiya tuh bukan cuman mainan tapi semacam simbol kalau lo sudah punya sesuatu ya Nar. Teman-teman gue pada punya Tamiya, terus sering main bareng di trek kecil yang dibikin sendiri.
1: Seru.
0: Gue waktu itu belum punya. Jadi tiap pulang sekolah sering mampir ke toko mainan cuma buat lihat-lihat. Gue pernah nabung uang jajan hampir sebulan, jadi setiap dikasih uang jajan sebagian gue masukin ke kaleng. Bahkan pernah ada momen gue ditawarin jajan sama teman gue bilang nggak dulu, gue lagi nabung. Sampai akhirnya uangnya cukup dan gue beli Tamiya yang gue mau. Pulang ke rumah seneng banget, bongkar kardusnya, pasang baterai, terus muter di lantai ruang tamu katanya. Wow. Gitu.
1: Tapi kalau ngomong-ngomong soal Tamiya ya, ada beberapa area di Jakarta dan juga di BSD yang ada treknya lumayan gede. Terus orang-orang tuh benar-benar bawa di situ modif Tamiyanya apa segala macam.
0: Dikilik
1: dan dikulik di situ.
0: Seru. Ini ternyata ada juga yang sama kayak gua nih, Dimas. Gua dulu pernah pengen banget punya Game Boy Nar. Masalahnya keluarga gua waktu itu bukan yang gampang beli mainan mahal. Jadi setiap ada temen yang punya Game Boy, gua bisa duduk di sebelahnya berjam-jam cuman buat nontonin dia main. Yang paling gue ingat, gue punya satu teman yang rumahnya lumayan jauh, tapi gue sering banget main ke rumahnya dia cuma karena dia punya Game Boy. Kadang gue gak peduli nih dia lagi main apa, yang penting gue bisa pegang sebentar. Akhirnya gue udah mulai nabung sendiri, uang THR, uang jajan, kadang uang dikasih saudara, gue kumpulin tuh sampai beberapa bulan kemudian akhirnya gue bisa punya sendiri. Gue masih ingat malam pertama gue main rasanya kayak wah sekarang gue gak perlu numpang lagi. Tapi sekarang kalau lihat Game Boy yang muncul justru bukan gamenya, gue malah inget teman gue itu. Lucunya sekarang kita udah jarang banget ngobrol, jadi ada rasa hangat sekaligus sedih ketika ngelihat benda itu katanya. Gitu katanya Dimas.
1: Langsung mengingat masa-masa di mana dia nonton berjam-jam teman main Game Boy. Teman lu egois juga ya, pinjemin dong. Jadi kasih nonton doang lu.
0: Lu masih familiar dengan cerita Doraemon kan?
1: Iya.
0: Bagaimana Suneo cuman bisa nunjukin doang ke Nobita.
1: Temen lu namanya Suneo ya? Dimas ngaku namanya Ahmad Suneo kan?
0: Sabar, tenangkan diri lo. Buat good friend yang mau ikutan bercerita zaman dulu, ada gak sih momen dimana lo pengen banget punya satu mainan atau sesuatu yang akhirnya lo punya effort untuk mendapatkan itu dengan cara nabung?
1: Nah, langsung di-share di sini 0811-8878-991 atau langsung masuk ke live TikTok kita di @deltafm.
0: Yes, mampir juga ke sosial media kita boleh banget @astriovi, @danargumilang. Kita tunggu ceritanya di situ ya.

0: Good Mood Club masih menemani lo sampai jam 10 waktu Indonesia Barat nanti, dan kita masih ngebahas hal yang sama, di mana saat Danar mengunyah, gue akan merimain apa yang kita bahas hari ini ya.
1: Makasih lo dikasih tahu, lo umbar aja apa yang lagi gue lakuin. Udah gue matiin mic gue bentar buat kayak biar gak ketawa tuh kerupuk yang lagi gue makan. Lo umbar ke semua orang-orang ya, Via.
0: Karena kalau lo nyalain mic jadinya ASMR ya.
1: Kita lagi sarapan bubur nih, good friend.
0: Bubur Yuko. Tapi kita juga sambil nanya sama lo, pernah gak sih lo berjuang untuk mengumpulkan pundi-pundi uang waktu kecil demi membeli sesuatu yang lo nantikan atau lo pengen banget, seperti misalnya contohnya mainan gitu ya.
1: Kalau gue tadi Game Boy Advance. Lo apa, Vi? Lo belum cerita lo, Vi?
0: Barbie kan tadi gue bilang.
1: Selain Kumala Barbie Sali. Ada gak? Lo diem di situ ya, Vi? Oh, Vi, astagfirullahaladzim ya Allah.
0: Gue bilangnya Kumala Sali lagi. Sorry, lagi sariawan.
1: Selain gak ada, pasti banyak. Lo kan orangnya kan impulsif soalnya.
0: Bener, thank you.
1: Gue yakin banget gak cuman Barbie, pasti ada lagi tuh.
0: Dulu tuh sebenarnya bukan mainan banget sih. Tapi dulu kan waktu zaman gue kecil, musim banget binder kan.
1: Oh, kero-keropi.
0: Enggak, binder-binder.
1: Oh, iya, binder yang ada wangi-wangi.
0: Organizer.
1: Tahu, yang wangi, kertas-kertasnya wangi itu kan. Yang bisa tuker-tukeran.
0: Yes, betul banget. Jadi gue lumayan banyak menabung untuk yang kayak gitu-gitu tuh. Sama stationery yang lucu-lucu. Kayak misalnya penghapus bentuk lipstick lah.
1: Iya, gue tahu banget lagi pada masanya.
0: Pulpen-pulpen warna-warni lah, pensil mekanik lah.
1: Lo berarti gitu-gitu. Pas zaman-zaman lo kecil dulu, bunda pasti selalu kayak ngelarang lo untuk ke toko buku ya.
0: Iya lagi.
1: Apalagi ke section stationery.
0: Bener
1: itu
0: lagi.
1: Soalnya mahal-mahal yang lo beli tadi.
0: Makanya, jadi gue tuh harus menabung karena, untuk itu.
1: Karena gitu. Nyokap gue juga kayak gitu, nyokap dan bokap gue juga kayak gitu. Ketika gue lagi diajak ke toko buku pada masanya Gunung Agung idolaku gitu ya. Yang pada masanya itu tuh ada di Plaza Pondok Gede. Ketika anaknya ini tuh sudah mau bergerak ke stationery section gitu ya, ditarik sama nyokap gue, sini kamu nonton sini aja cari buku.
0: Karena seru-seru, apalagi yang cowok kan. Ada pulpen yang zaman dulu tuh kalau dibuka jadi lapangan basket tuh gak loh.
1: Ada. Nggak. Terus kan pada masanya betul, ada juga yang kalau ngomongin tentang si apa namanya pencil case, itu dibukanya tuh ada DJ kayak double decker.
0: Udah kayak robot deh tuh ya.
1: Ada robot. Wah, bener-bener yang kayak pada masanya itu best banget. Yang punya itu orang have.
0: Orang have, betul. Tapi ada fulfill love di sini.
1: Apa tuh?
0: Yang dia tuh menabung bukan untuk sekedar mainan, tapi dari SMP dia tuh udah nabung buat beli emas.
1: Itu keren banget loh.
0: Best. Jadi dulu tuh harganya 20.000 segram katanya waktu di SMP, dan uang jajannya dia dulu 500 perak. Terus dikumpulin buat beli emas.
1: Tapi
0: best.
1: Ya, bener-bener orang-orang yang kayak gitu tuh bersyukurlah lo lahir dengan kondisi keluarga yang memang paham mengenai hal tersebut, Vi.
0: Udah ini ya, financial, open secara financial.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul, benar. Anyway, ini ada yang ngirimin voice note ke wawanya Delta FM nih, Vi.
0: Sikat.
1: Kita coba dengerin yuk, ada siapa nih?
2: Halo, pagi, Dana Rofi.
1: Morning.
2: Yang biasanya nongki di TikTok. Untuk mainan yang biasa kita dapatkan dulu ya, waktu kecil. Sebetulnya dulu gue gak nabung sih. Ini ceritanya ketika gue dulu bener-bener pengen banget. Lu tahu gak boneka Teletubbies tuh ya?
0: Tahu lagi.
2: Dulunya masih booming-boomingnya ya kan. Itu adek gue duluan tuh dibeliin. Nah, adek gue ini kebetulan cowok ya.
1: Okay.
2: Jadi agak aneh juga sih kenapa bokap nyokap gue ngebeliin adek gue yang cowok itu boneka. Boneka Teletubbies Dipsy.
1: Okay.
2: Nah, gue waktu itu lagi demen-demennya si Lala.
1: Lala gitu. Tuh yang kuning
2: nyampe
1: ya?
2: Nyampe karena adik gue yang duluan dibeliin. Gue gak dibeliin tuh. Akhirnya gue demam tinggi. Hanya kayak karena pengen ya boneka itu tuh. Akhirnya dibeliin lah. Nah, itu juga kejadian juga ketika gue lagi pengen ini sama kejadian juga adik gue dibeliin HP lagi nih. HP. NG Kidi ya dulu ya. Dia HP pertama langsung dibeliin NG Kidi. Semua saudara-saudara gue juga udah dibeliin sama nyokap. Kebetulan gue 6 bersaudara.
1: Okay. Nah,
2: tinggal gue doang tuh yang belum dibeliin.
0: Terus?
2: Nah, gue demam lagi dong gara-gara lihat adik gue udah dibeliin duluan.
0: Emang
2: gitu ya.
0: Kerjanya
2: mungkin karena
0: adik gue
2: cowok
0: ya,
2: dan dia bontot ya. Jadi agak lebih didulukan, dimanja gitu lah. Akhirnya gue demam lagi, demam tinggi 40 lagi. Alhamdulillahnya tanpa ber-effort nabung ya, gue dibeliin lah HP pertama gue 6600 Nokia waktu itu.
1: Yang kita butuh ya.
2: Iya.
1: Ada lanjut.
2: Salut banget sih, jujur sama teman-teman yang effort nabung, semangat untuk mendapatkan apapun itu. Kalau topiknya sekarang mainan, mungkin dulu anak kecil nabung untuk mainan, nah sekarang mungkin ada yang pengen EV, ada yang pengen
0: update,
2: ada yang pengen beli rumah dan sebagainya.
0: Bener.
2: Gue doain semoga doa-doa kita semua, ikhtiar kita semua dilancarkan di
1: pandangan.
2: Because ya,
1: boleh,
2: lagunya The Beatles, Yesterday.
1: Oke.
0: Tapi kalau Yesterday kayaknya di bawah 90-an kita
1: nggak puterin. Nggak bisa nih, nggak aman. Mungkin lagu yang lain ya, nanti kita coba cek ya. Mudah-mudahan sih bisa. Tapi thank you banget loh untuk ceritanya pada masanya sampai bener-bener ke apa namanya, ke bawah demam.
0: Iya nih, Andy ya tadi ya namanya.
1: Iya.
0: Andy.
1: Dan juga suka hadir di live TikTok kita.
0: Oh iya benar.
1: Ini mungkin buat teman-teman yang mau ikutan bercerita lagi boleh banget nih.
0: Silakan.
1: Di wawanya Delta FM 0811887891 atau bisa mampir ke TikToknya Delta FM, kita lagi live di sana @DeltaFM atau bisa langsung ke IG-nya kita berdua. @Astrofi, @DanarGumilang. Ngebahas tentang
0: mainan apa yang lo sampai bela-belain buat nabung waktu kecil. Apakah itu mainan yang mahal atau mungkin mainan biasa aja? Yes. Tapi lagi musim pada masanya. Nah, boleh lo ceritain kesini ya. Sekali lagi 0811 8878 991 atau langsung masuk

0: Babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya Babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Hai, selamat pagi Good Friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic.
4: Buat Good Friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Veteran yang mengarah ke Harmoni terpantau ramai lancar. Sementara kondisi lalu lintas di Jalan Kebon Siri yang mengarah ke Tugu Tani terpantau ramai lancar. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Medan Merdeka Selatan yang mengarah ke Patung Kuda terpantau padat.
3: Sekian dulu Delta Traffic kali ini Good Friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumila.
2: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trainer yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Kita bikin pagi ini makin seru yuk Good Friend bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
1: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.

0: we're still here to Yay. Play you the best hits dari tahun 70-an, enggak dong.
1: Enggak dong.
0: 90-an dan juga 2000-an. Baru aja muterin lagu dari James Young yang Infinity, yang dimana kalau ngomongin tentang infinity rasanya mendapatkan sesuatu yang udah didamba-dambakan menjadi infinity happiness yang enggak terkalahkan, ya enggak sih, Vi?
1: Benar banget. Tapi kalau misalnya berkaca pada waktu kecil dulu, itu biasanya kan kayak banyak banget mainan-mainan yang lo tuh terinfluence karena sekitar lo.
0: Aduh.
1: Contoh misalnya lagi musim Sega, wah semua orang deh mohon-mohon sama orang tuanya buat beliin Sega, ya kan?
0: Betul.
1: Masuk termasuk Nintendo. Juga kalau cewek juga tuh kayak gitu, maksudnya kayak lagi musimnya kero-keropi nih, semuanya berbondong-bondong kero-keropi.
0: Betul banget lagi, karena memang sebenarnya your society itu influence kita untuk mendapatkan sesuatu yang kadang bikin kita pun juga jadi kayak terseok-seok untuk bisa mendapatkan itu.
1: Makanya Pak sampai nabung.
0: Makanya sampai nabung. Ini ada Putri Aliza yang menurut gue ini menarik banget. Dulu aku bongkar celengan untuk beli karpet DDR.
1: Aduh, iya lagi yang Dance Revolution itu kan?
0: Di Timezone mungkin saking ramenya antriannya, lo beli buat itu di rumah.
1: Gua punya
0: karpet Dance Revolution.
1: Aku punya.
0: Jadi ceritanya, dulu sekitar kelas 3 atau 4 SD kan kalau ke Timezone suka ada mainan DDR. Ternyata ada karpetnya yang dimainin di PS.
1: Betul.
0: Diajak ke mall namanya Diamond Best di Kota Tangerang. Cuma lihat harganya, berapa? Sekitar 70.000. Kata bokap gua, kalau mau beli itu, celengan di rumah dibongkar untuk beli. Akhirnya celengan buatan bokap yang bentuknya kentongan dari bambu itu dibongkar dan bawa receh-recehan untuk balik ke mall beli karpet DDR dan happy banget kalau main itu.
1: Oh, gemes banget.
0: Sekarang ya, Vi, gua tuh ngelihat orang-orang yang main
1: Dance Revolution
0: versi berbeda, versi tangan.
1: Oh iya, tahu gue.
0: Jadi ada salah satu, ya ada mall dekat rumah nyokap. Kan memang di atasnya tuh ada time zone-nya gitu kan. Gue ngeliatnya gini, ngumpul. Bahkan tuh kayak kalau kita lagi di
1: pakai sarung tangan kan,
0: pakai sarung tangan, terus kayak di videoin dari belakang, terus kayak berkomunitas gitu kayak, hah? Wow, ini permainan apa lagi gitu?
1: Gue
0: kayak
1: seru banget ya lihat wibu-wibu pada silaturahmi ya.
0: Mainan apa sih?
1: Jadi dia tuh kayak semacam ya kayak Guitar Hero.
0: Wibu-wibu berkumpul.
1: Iya kan?
0: Gue tabuk ya lo.
1: Ya terus. Soalnya itu kan lagu-lagunya tuh biasanya lagu-lagu anime.
0: Oh, oke, okay. terus
1: makanya wibu biasanya yang suka.
0: Oke. Okay.
1: Nah, terus itu tuh kayak sebenarnya kayak Dance Revolution, Guitar Hero yang drum itu tuh mirip-mirip. Jadi lo tuh harus ketepatan ketukan.
0: Betul.
1: Dengan tombol intinya itu.
0: Dengan sensor yang ada di depannya.
1: Betul
0: itu kan.
1: Betul banget. Jadi tombol ataupun touch. Cuman dia kayak seru banget kan. Tak tak tak tak.
0: Bener. Maksud gue itu dia udah tahu koreonya.
1: Udah.
0: Dia apalin koreonya
1: dia
0: itu.
1: Apalin itu apa? Ketangkasan mata lo.
0: Oh, gue pikir tuh emang bener-bener yang ada di depan bukan suatu hal yang dia ingat. Ternyata ini diapalin sama mereka.
1: Diapalin. Maksudnya bukan diapalin yang gimana-gimana, cuman dia kayak dance ada, aja
0: iya,
1: gitu.
0: Iya bener sih. Maksudnya koreografinya udah tahu gitu ya.
1: Kayak oh ini ada di sini, ada di sini, ada di sini.
0: Gue sampai pernah ngelihat kalau ngomongin tentang Dance Revolution yang di Time Zone. Lo tau kan pasti di belakangnya tuh ada si pegangannya itu. Orang-orang ada yang sampai lompat-lompat gitu kan.
1: Asli.
0: Ya. Terus sampai ada momen di mana gue ngeliat kreator, gue lupa di mana. Kayaknya di Indo. Gue antara lupa antara di Indo atau di Filipin karena mukanya hampir mirip gitu kan ya. Dia tuh kayak ramean gitu, Vi, ada 7 orang. Bahkan tuh bikin kan,
1: ganti-gantian ya?
0: Ganti-gantian tuh tapi berderet gitu loh. Jadi
1: berbaris.
0: Kayak berbaris. Gua kayak
1: orang Indo itu.
0: Orang Indo ya? Gua kayak wah, lo keren banget.
1: Terus ada yang lewat kayak santai ya, tang tang tang tang tang selesai.
0: Iya, gua kayak wah. Dia menghadapi DDR aja tanpa ada rasa aja beban apalagi kehidupan, dia rasanya udah kayak
1: ringan kehidupan karena dia Dance Revolution aja bisa ya. Tapi siapa di sini yang juga menabung untuk mainan-mainannya dulu supaya bisa kebeli gitu ya. Nah, ada Chico.
0: Hai
1: kalau
0: Chico.
1: Dulu aku nabung karena bokap juga suka game segala gitar dan gitar hero-nya juga jadi dia dibeli katanya.
0: Oh,
1: gitu. Alah,
0: I see. Oh. Ini tuh ada yang gabung nih, Vi. Arif. Ini yang gue bilang tadi. Apa namanya? Mainan gue diambil sama tukang yang lagi ngebenerin rumah.
1: Oh iya, apa tuh?
0: Mobil remote control.
1: Oh. Katanya, apa istilahnya? apa? RC.
0: RC betul. RC. Gue dulu pengen banget beli mobil remote control, bukan yang kecil-kecil tapi yang bisa ngebut dan ada lampunya. Waktu itu gue lihat iklannya di TV dan langsung ngerasa gue harus punya ini. Masalahnya harganya menurut gue waktu itu gila banget. Jadi gue mulai nabung dari uang jajan. Bahkan kalau ada uang sisa gue masukin ke celengan. Pernah gue sampai batal beli jajanan favorit karena mikir kalau gue beli ini mobil gue makin lama kebelinya.
1: Wow, keren banget.
0: Sedari kecil sudah paham gitu ya. Akhirnya setelah berbulan-bulan uangnya cukup, gue pergi sama bokap terus beli. Dan yang paling gue ingat bukan saat beli, tapi perjalanan pulang. Kardusnya gue taruh di pangkuan dan sepanjang jalan gue liatin terus sampai rumah langsung dibuka. Beberapa hari kemudian mobilnya rusak karena gue pakai di jalan yang gak rata. Gue nangis danar Ovi karena ngerasa tabungan berbulan-bulan gue rusak dalam beberapa hari.
1: Sedih. Tapi ada juga yang rela melakukan sesuatu yang mungkin buat sebagian anak kecil tuh takut karena sakit. Hah? Ada Budi Setiawan.
0: Apa tuh?
1: Rela minta sunat biar dapat uang buat beli konsol game Sega.
0: Stop di sini ya, Mia.
1: Kan
0: rela untuk melakukan sesuatu kesana kayak ya. Sunat aku. Sunat aku mau Sega.
1: Soalnya kan dulu kalau misalnya dulu kan kalau mau sunat biasanya
0: ada hadiah,
1: ada iming-iming dulu. Betul. Apa segala macam. Kalau dia menyerahkan diri konsepnya.
0: Gua harus mikir gitu. Sunat aku mah. Sunat aku.
1: Ternyata maknya mantri ya.
0: Aduh, buat Gutran yang punya cerita boleh dong mampir ke sini. Apa nih kira-kira yang dulu pengen dibeli sampai akhirnya lo nabung sebegitunya.
1: Betul.
0: Untuk dapet mainan itu. Bisa di-share kemana, Vi?
1: Boleh banget di 0811-8878-991 atau boleh ke IG-nya kita di @astriovi @danargumilang. Nanti sesaat lagi kita tuh akan ngobrol sama teman-teman komunitas pecinta diecast.
0: Nah,
1: coba kita, ya, nanti kita gabung ya.
0: Betul, kita tunggu ceritanya ya.

0: Mohon perhatian kepada seluruh calon traveler, penerbangan menuju kota impian Anda akan segera dimulai. Sudah siapkah mewujudkan perjalanan yang selama ini ada di wishlist kamu? China Airlines siap membawa kamu terbang dengan berbagai pilihan jadwal connecting flight di hari yang sama, pilihan kelas cabin sesuai kebutuhan kamu, serta beragam penawaran harga menarik khusus di Astindo Travel Fair 2026. Temui China Airlines di Peak Avenue mulai tanggal 20 sampai 23 Agustus 2026. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa cek Instagram di @ChinaAirlinesJKT dan Facebook China Airlines Indonesia. Dari wishlist jadi boarding pass. Yuk wujudkan impian traveling kamu bersama China Airlines.
1: Dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
0: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trena. Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
2: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
3: Dari berita pertama, Bank Indonesia bersama ASPI resmi meluncurkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI segmen retail. Kartu ini bisa digunakan untuk bertransaksi melalui QRIS, sehingga masyarakat bisa melakukan pembayaran dengan kartu kredit melalui sistem QRIS. Sementara dari berita entertainment, Marvel Studio resmi mengumumkan Indi Navarrete sebagai pemeran Rogue dalam film terbaru X-Men yang dijadwalkan tayang di tahun 2028. Aktris berusia 25 tahun itu akan bergabung dengan sejumlah bintang lain termasuk Sadie Sink sebagai Jean Grey dan juga Kit Connor sebagai Cyclops. Kita beralih ke berita sepak bola, Cristiano Ronaldo memberi sinyal bahwa musim 2026-2027 kemungkinan menjadi musim terakhirnya sebagai pesepak bola profesional setelah 25 tahun berkarir. Setelah menikah dengan Georgina Rodriguez, ia mengaku ingin menikmati hidup setelah pensiun dengan berpergian serta bermain padel.
2: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang. Delta Flash. Kita bikin pagi ini makin seru yuk, good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
1: Good Mood Club, cuma di Delta FM. Hits terenak.

0: Yes, we're back, good friend. Masih di Good Mood Club dan masih bareng sama Ovi Danar dan gak cuma kita berdua aja yang ada di sini.
1: Betul, karena kita kehadiran tiga orang yang ini sebenarnya punya satu hobi yang sama. Cuma jenisnya aja nih yang beda-beda. Ini sumpah gue jujur masih culture shock banget ngeliat mereka.
0: Dengan
1: ini ada teman-teman pecinta diecast.
0: Ih, luar biasa, kita kasih tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan. Ini ada tiga persona yang luar biasa. Ada Om Eri yang hadir di sebelah sana.
1: Yes.
0: Om, boleh ada mic-nya Om, boleh menyapa good friend Om.
2: Halo good friend semua.
0: Nah,
2: Eri di sini.
0: Nah, luar biasa. Om Eri yang sudah sedari jam 7 pagi nyampe di studio aja Delta FM.
1: Karena katanya rumah di Bekasi ya. Tahu gitu nebeng Om. Aku tadi juga kesini dari arah sana.
0: Om Eri sehat Om.
2: Alhamdulillah.
0: Luar biasa. Yeah. Selain Om Eri, ini kalau ngomongin tentang Om Eri itu punya Instagram. Namanya adalah Erich Wanto. O-nya 2.
2: Wanto.
0: Namanya Wanto.
1: Wanto.
2: Oh, pengen Wanto
1: juga.
2: Oh, pengen semua.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Jadi dari sini tuh berbahasa Inggris ceritanya Om Eri.
1: Oh, okay. Sebelum kita kenal sama yang cocok lagi. Tapi sebelum kita kenal sama yang lain, mungkin Om Eri kasih tahu dulu dong jenis diecast yang benar-benar di koleksi tuh yang kayak gimana.
2: Oke, okay, good friend, untuk saya kebetulan 2014, sejak 2014 kita koleksi fokus di Moon Ice.
1: Moon Ice.
2: Semua diecast yang bertampo Moon Ice.
0: Oke.
2: Okay. Ini pertama kali yang jadi
0: Om Eri
2: racun.
0: Punya.
2: Oh. Yang jadi racun pertama kali apa namanya suka Cash Moon S ini.
0: Oke. Okay.
2: Ini American car juga.
1: Paling tua nih.
0: 2014.
1: Udah lumayan lama ya, udah 12 tahun berarti ya.
0: Iya, maksudnya.
2: Setelah itu mulai semua yang bergambar Moon S sekecil apapun ada Moon S-nya
1: dibeli.
0: Koleksi. Oh, koleksi sama Om Eri. Okay. Om, pengin nanya nih Om. Ini punten banget.
2: Iya.
0: Ini berawal dari Om Eri emang suka warna kuning ya?
2: Kecebur.
0: Oke. Okay. Oh, masalahnya gue tuh gini, Vi. Om Eri, ini buku di situ katalog warna kuning. Ini jaket warna kuning. Yang di koleksi Moon Ice mostly warnanya kuning. Emang
2: karena identik dan warna kuning Moon Ice-nya.
1: Oh.
0: Apakah memang berawal dari suka warna kuning akhirnya
2: ngelihat ini? Enggak. Justru awalnya kan ini. Yang hitam ini.
0: Betul.
2: Hitam. Dan warna kuning setelah kita cari ini apa sih kok cakep banget ya. Mari kita browsing nih, apa sih Moon Ice? Apa itu Moon Equip?
0: Okay.
2: Ternyata ketemu ada barangnya, ada historinya. Itu yang membuat kita cinta sama Moon Ice.
0: Luar biasa.
1: Oh,
2: karena ada realita, ada storynya.
0: Ada history behind dari Moon Ice itu.
1: Nanti kita kulik ya. Sejarahnya seperti apa? Kita kenalan dulu dengan yang lain. Ada Om Charles di sini.
0: Yes.
3: Halo friends. Good friends.
0: Deddy Kila Garage 64.
3: Yes.
0: Ih, luar biasa. Ini pun juga menghadirkan diecast favoritnya di hadapan kita. Ini Om Charles, kalau misalnya tadi Om Eri udah nunjukin yang pertama, yang kali ini nih Om Charles ada enggak yang paling pertama yang membuat Om Charles ini jatuh cinta sama diecast? Dibawa enggak?
3: Wah, yang pertama enggak ada tuh. Kebetulan saya ketemunya waktu lagi awal-awal COVID. Ya biasalah enggak bisa kemana-mana kan ya. Akhirnya ke apa tuh namanya minimarket, iseng-iseng. Terus saya sebetulnya dulu waktu lagi zaman-zaman SMA, SMP, SD gitu suka koleksi juga, cuman kayak kan yang ukuran 18 ya, yang gede. Ya, terus gara-gara COVID itu nggak kemana-mana.
0: Okay.
3: Pas lagi itu kok lihat lucu ya, banyak yang bagus-bagus kan waktu itu ya, masih digantungan gitu loh. Jadi mulai koleksi pertama tuh saya beli Dodge Charger Moon Ice.
0: Oke. Ini kayaknya memang yang meracuni pecinta atau kolektor diecast adalah Moon Ice kayaknya ya.
3: Iya, karena Moon Ice itu emang ikonik ya. Ikonik, jadinya ya kalau yang suka otomotif, suka apa namanya ya, otomotif terutama ya.
0: Yeah, taunya
3: dari otomotif dulu. Kita karena kita nggak usah beli mobilnya, kita gimana
1: aja. Benar. Kalau di sini kan garasi kita juga nggak harus yang gede-gede banget ya, Om.
3: Iya, tetap makanya namanya Deddy Kila Garas, garasinya tapi kecil.
0: Luar biasa.
1: Tetap ada garasinya ya.
0: Jadi memang ini dari dua ternyata yang memberikan sebuah apa ya energi tersendiri adalah Moon Ice. Kalau yang terakhir nih, apakah Moon Ice juga, karena kita mau kenalan?
1: Ada Kevin.
0: Yes.
1: Hai Kevin.
0: Hai Kevin. Ini luar biasa sekali nih Kevin hadir di sini. Buat teman-teman yang pingin ceki-ceki Instagram Instagramnya Mas Kevin. Kevin itu punya Instagram yang namanya adalah Garasi Menir.
1: Yes.
0: Wah, luar biasa.
1: Seru banget.
0: Yeah. Overdome sek menir.
3: Sesuai poster. Kudu minum jamu.
1: Oh, keren. Nah, kalau Kevin apa yang dikumpulin sama Kevin?
4: Kalau sekarang fokusannya di Berries Custom. Jadi Berries Custom itu salah satu customizer ternama di Hollywood.
0: Oke. Okay.
4: Jadi dia bikin mobil-mobil show road dan juga mobil-mobil untuk di film-film Hollywood.
1: Salah satu
4: yang paling terkenal dari Berries Custom itu adalah Batmobile.
1: Oh.
4: Mobil Batman tapi yang waktu di series tahun 60-an.
1: Oh wow, oke.
3: Dari TV yang pertama ya.
0: Bertanya Kevin emang lahir tahun 60-an?
3: Enggak. Tapi mukanya jadul ya.
0: Gini, yang berani kita panggil cuma nama adalah Kevin, yang lainnya Om.
1: Dari situ tahu ya, yang mana yang senior ya.
3: Bro aja, bro.
0: Bro. Tapi Vin, maksudnya kalau ngomongin tentang tadi itu series dari Batman 60-an.
4: Iya.
0: Emang sebenarnya dari dulu di apa ibaratnya kayak terpapar dengan Batman action figure awal-awalnya baru ketemu diecast atau gimana sebenarnya?
4: Oh, enggak, justru sebaliknya. Justru diecast dulu gitu.
1: Akhirnya dikulik.
4: Kalau misalkan tadi ditanya apakah aku juga diracunin Moon Eyes? Pertama-pertama iya.
1: Oh.
4: Gitu. Tapi kemudian ketika ngumpulin satu-satu, habis itu kenal Om Eri, lihat Om Eri koleksiannya gitu, main ke rumahnya, wow itu surga Moon Eyes sekali. Jadi saya udah udah langsung udah nggak usah deh, udah stop main yang lain aja, biar Om Eri aja.
0: Lo stop di sini ya Vin,
4: karena percuma,
1: nggak bakal kekejar ya,
4: nggak bakal kekejar gitu.
0: Tapi ini menarik loh kalau ngomongin tentang diecast gitu ya, Vi. Banyak orang-orang kalau dulu ya sebenarnya ini kayak nggak bisa dibilang trauma sih atau gimana. Dulu tuh sebenarnya aku ngumpulin juga diecast Om Vin. Tapi pada masanya ibu saya tuh nggak suka karena pernah pada masanya dimainin terus keinjek kayak ini mainin apa sih gitu. Kayak udah dari situ mulai kayak ya udahlah kayaknya emang nggak bisa main ini karena mungkin berantakan juga anaknya gitu ya. Jadi di situ gua kayak ya mungkin aku akan stop untuk ngumpulin si diecast ini. Dulu gue punya lumayan banyak Om si diecast ini, cuman sekarang kayak udah nggak tahu kemana, dikasihlah ke ponakan-ponakan.
1: Alhamdulillah.
3: Ya, mungkin abis episode ini jutaan malah.
0: Iya bisa jadi kayak gitu ya Om ya. Ini kayak bisa jadi investasi sebenarnya karena tadi nanya.
2: Kalau dikata investasi jangan.
0: Oh nggak boleh.
2: Jangan pernah menyebut collect software untuk investasi.
0: Oh oke.
2: Diecast untuk investasi jangan. Tabungan.
1: Tabungan. Soalnya kita nggak pernah tahu bunganya berapa persen.
2: Betul,
1: ya.
2: Investasi selalu berharap akan naik.
0: Ada returnnya,
2: ada
0: gitu
2: returnnya,
0: ya.
2: Kan ada lebihnya. Tapi kalau tabungan nggak, walaupun turun tetap masih bisa dijual. Apapun kondisinya, yang hancur-hancuran masih bisa dijual harga 5.000.
0: Wah,
2: tetap
0: ini
2: masih jadi duit, gitu lah.
0: Harusnya gue shout out ke Adit nih, orang Mattel nih. Gue bilang kayak lo banyak orang-orang diecast di sini nih. Mungkin kenal juga nih teman-teman semuanya.
2: Kalau Om Radit.
0: Iya.
1: Oh, gimana nggak kenal orang ini kan langsung ya pelanggan tetap kan.
3: Wah, member
0: gue. Kita break dulu sebentar.
1: Yes.
0: Abis ini kita ngobrolin lagi bareng sama ada Om Charles, Om Eri, ada Kevin juga. Kita nggak bahas mengenai diecast yang dimana kalau lo mampir ke TikToknya Delta FM, we have plenty of diecast ini terpampang nyata di sana. Mau bertanya-tanya silahkan. Wah, ini ada yang langsung. Udah lama enggak kopi darat nih.
1: Yeah.
0: Lapangan Banteng bareng Om Charles dan juga Om Nathan Wong katanya Kuroboy. Wah, oke. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Jadi buat teman-teman yang mau mampir ke live TikTok-nya Delta FM, monggo mampir atau bisa ke wawanya Delta FM.
1: Boleh banget 0811 8878 991.

0: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena. Kita bikin pagi ini makin seru good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
3: Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Terenak.

0: Delta FM Hits Renak. Waduh, ini di studio lagi cukup ramai dengan koleksi-koleksi dari Om Eri, Om Charles, dan juga ada Kevin. Kita lagi ngebahas mengenai diecast. Teman-teman boleh tepuk tangan ya.
1: Eh, gue dari tadi lagi mangap, Nar. Karena ada salah satu, gak salah satu sih, ada 4 special edition yang dibawa nih sama Om Eri di sini.
2: Om Kevin.
1: Om Kevin, sorry. Ini Om Kevin yang bawa ya? Iya. Kevin yang bawa ya? Iya. Jadi ini adalah kayak special edition yang kalau misalnya digabungin, itu tuh jadi kayak satu kesatuan de gambar gitu.
0: Gue mau foto ah, biar gue kasih Adit. Ini nih.
1: Tapi ini keren banget loh. Maksudnya, makanya dia kayak kelihatan, maksudnya kayak special gitu karena ada sampai ke apa sih ini
0: dari kartonnya dari, ya,
1: aduh gue speechless
0: ya. Dari kartonnya desain kartunya itu
2: ada dua edisi yang seperti ini.
0: Tapi memang bener-bener apa ya, kalau ngomongin tentang koleksi seperti ini, tadi kan sempat ngebahas sama Om Eri dan Om Charles dan Kevin juga di off air pada saat kita dengerin lagu, bahwa ternyata yang namanya diecast ini nih ya memang bukan untuk investasi. Tapi bisa nguliahin anak, bisa buat biaya lahiran anak, sampai bisa beli rumah. Nah, ini buat orang-orang yang memang mungkin tadi kan sempat bilang juga Om Charles bilang gitu ya. Wah, lo ngasih ke orang-orang, siapa tahu harganya bisa lebih mahal. Nah, ini bisa dibilang jadinya harganya lebih mahal. Apakah karena cerita di balik diecast-nya itu sendiri atau gimana? Karena kadang nih Om, mohon maaf ya, harga jadi mahal karena gorengan cerita. Kita bisa tahu kayak ada lukisan, lukisan bisa jadi mahal tuh karena ada gorengan ceritanya.
1: Atau di karena belakangnya ada oknum yang kayak sengaja keep biar harga naik gitu misalnya.
0: Iya, biasanya tuh digoreng ceritanya kan. Nah, diecast pun seperti itu kah? Atau justru malah dari teman-teman Mattel, halo, gitu ya. Yang memang dalam tanda kutip menggoreng itu untuk bisa di ya investasi lah ya.
3: Kalau
0: gitu.
3: Dari view saya, kalau apa namanya gorengan ada. Kenapa itu menjadi mahal? Pertama adalah masalah rare-nya dulu sebetulnya. Terbatasnya edisi limited, kemudian itu sudah keluar edisi lama, itu bisa menjadi harga yang berbeda. Harga berbeda. Jadi apa namanya? Tidak semua yang barang lama menjadi sangat mahal dan barang baru juga mahal juga,
0: karena
3: semua tergantung dari kepeminatan dan market juga sih sebetulnya. Yang real market juga ada sebetulnya.
0: Ya,
3: bukan gorengan dari kisahnya, behind the story-nya
0: ada. Dari Om Charles mungkin mau nambahin?
4: Kalau saya kebanyakan datangnya dari saya sih sempat mau yang koleksi klasik ya, cuma karena saya datangnya belakangan, jadi ada keburu mahal.
0: Harganya udah lumayan gitu ya.
4: Cuman kadang-kadang dapat juga sih beberapa yang masih
0: Itu
4: kadang-kadang saya masih beli. Tapi saya sebetulnya kalau saya lebih ngarahnya kan yang belakang-belakang ini banyak banget nih sekarang diecast kan dari udah buatan dari China ya. Nah, itu juga banyak yang udah mulai bikin-bikin mobil-mobil Amerika. Nah, jadi saya sebetulnya mau narik anak-anak muda aja, anak-anak muda kayak sini gue tua banget.
0: Loh, gak apa-apa Om, ini ada satu diecast punyanya Kevin seusia sama Om kebetulan.
4: Iya, seusia saya, makanya saya juga kaget, buset seumuran gue.
2: Nah, ini lebih tua.
0: Itu
4: lebih tua lagi.
2: Waduh. Ini 74.
1: Waduh.
0: Saya belum diproduksi, Pak. Masih saya yang belum diproduksi.
3: Dan itu yang pertama kali memakai logo Moon S.
0: Wow.
3: Satu produk itu yang pakai logo Moon S.
0: Nah, itu dia.
3: Beli ini berapa, Om? Dulu kalau batch Indonesia cuma 300 ribuan. 300 ribuan.
0: Kalau sekarang dijual?
3: Waduh, enggak tahu.
4: Gelap.
1: Ini dari Malaysia ya?
4: Dulu sih ada yang Hot Wheels ada made in Malaysia.
0: Made in Malaysia. Okay.
3: Kan pabrik Hot Wheels dua di Malaysia, Thailand, kemudian Jakarta baru Cikarang baru saja, kemudian Cina ada, Hong Kong ada. Yang lama itu sebenarnya yang base Hong Kong. Base Hong Kong kalau Hot Wheels. Kalau Hot Wheels base Hong Kong.
0: Okay. Ini sebenarnya jadi pingin bertanya. Kalau ngomongin tentang hobi, kadang yang menjadi hambatan itu adalah pasangan.
1: Iya, halo hadir. Sebagai pasangan.
0: Oh iya dong. Maksudnya yang kadang menjadi hambatan itu adalah pasangan. Loh, kita kadang-kadang bisa ini udah punya, aku udah punya lama.
1: Gue udah tahu jawaban mereka. Gue gitu. Udah tahu jawaban mereka. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Thank you. Thank you. Udah tahu.
0: Enggak, gimana maksudnya ketika ya pasangan kan nggak tahu ya harga-harganya berapa gitu.
1: Didukung nggak atau?
0: Bukan, ini gue mewakili pasangannya. Gue pengen mewakili pasangannya. Apakah mereka menyampaikan sesuatu yang tepat di sini gitu ya? Atau nanti di rumah diinterogasi lagi? Gimana izinnya?
4: Coba Kevin dulu, Kevin. Gimana, Kevin? Soalnya dia paling muda nih.
5: Iya, betul. Jadi kalau saya dulu koleksinya kebetulan sebelum nikah.
0: Oke. Okay.
5: Gitu. Oh. Tapi di masa-masa awal koleksi itu, waktu pacaran juga ya seperti biasa, tetap mendapat teguran-teguran halus. Dengan ada lembut juga. Oh, gitu. Nah, jadi ya setelah kalau sekarang-sekarang ini intensitasnya agak berkurang. Gitu. Jadi memang dari saya sendiri udah kayaknya udah ya udah agak komplit lah gitu, udah nggak terlalu pengen-pengen yang gimana-gimana gitu.
0: Nggak senyari dulu.
5: Nggak gitu senyari ya. Dulu, benar.
1: Apa yang mau dikoleksi tuh udah banyak yang lengkap soalnya ya.
5: Belum lagi kan kalau sekarang kan gorengannya tuh lebih ke lebih ke kelangkaan, terutama yang item-item
0: rare-nya yang gitu ya.
5: Amerikaan yang jadul gitu.
4: Sudah tadi saya bilang, saya udah nggak bisa beli lagi.
1: Kalau Om Charles gimana? Ada cerita nggak mungkin?
4: Kalau dari istri ya, kalau dari istri sih gak ada ya, kebetulan dia sih fine-fine aja. Malah kadang-kadang saya bilang, aduh ini kok mahal ya, beli gak ya? Ya udah beli aja, dibilang gitu. Daripada nanti kamu apa
1: kepikiran.
4: Pengen-pengen gitu loh kan, udah beli aja, dibilang gitu. Kalau dia sih mendukung sih, lumayan mendukung.
1: Enak ya kalau udah financial freedom ya.
0: Lo stop di situ ya, Pia.
4: Tapi malah kadang-kadang saya yang ngerem sih. Jangan deh, soalnya mau ada kayak ya bulan-bulan begini kan, mau kuliah, kayak gitu-gitu, malah saya ngerem sendiri gitu loh. Ngatur-ngatur lah.
0: Ini kalau tadi kan waktu lagi di momen lagi break gitu ya. Om Eri yang cerita, bahkan ada saya ngulain anak dari diecast. Ini apakah jadi alasan ke pasangan kayak kamu tahu kan?
2: Justru
0: anak itu kuliah dari diecast.
2: Iya, justru itu setelah selesai.
0: Oh, selesai. Okay.
2: Artinya kalau itu kebetulan udah terserah gitu kan? Ya nggak boleh, cuma tahu. Tiap hari paket nambah terus gitu kan.
1: Terus nama Eri.
2: Nah, itu udah tahu, tapi ya memang selama tidak mengganggu kebutuhan ya sudah tidak masalah. Hanya memang ya istri di rumah tidak tahu bahwa ada COVID. Pada COVID, setelah COVID ternyata ya memang harus berjibaku untuk anak tetap selesai kuliah waktu itu ya udah. Kemudian kita lepas 5-10 buah untuk kebutuhan kuliah.
4: Jadi 5-10 buah aja udah cukup.
1: Udah bisa kan, ya cukup. Ya.
2: Alhamdulillah waktu itu cukup.
0: Oh, gitu.
2: Saat itu cukup.
4: Gila guys, 5-10 buah. Ya kan? 5-10 buah.
1: Ini soalnya
4: berapa puluh juta.
1: Tapi enggak. Banyak yang share juga nih di sini nih, ada Joey, anak saya penggemar dan berburu Hot Wheels, semua masih dibungkus. Jadi dipajang di dinding kamar. Nah, coba dicek satu-satu di marketplace harganya berapa ya?
0: Sama gini, coba dicek 001 atau bukan.
1: Karena madep kiri atau madep kanan ya?
0: Karena 008 biasanya saras ya.
1: Terus ada Mas Agung bilang katanya salam kenal, bener lagi pas lagi kena layoff, diecast penyelamat dapur katanya. Oh, ya. Bisa hidup dari situ ya.
0: Okay.
1: Terus ada juga Kuroboy nih, salam kenal Mas Agung, saya juga ikut JDOT Jakarta Diecast Owner Team.
0: Okay.
4: Di lapangan banteng nih.
0: Tapi kalau kita ngomongin tentang apa komunitasnya sendiri nih, karena kan memang kita tahu tadi ngobrol-ngobrol bahwa memang dari Om Eri, terus juga Om Charles dan juga Kevin ini memang berdiri sendiri, memang kayak punya kecintaan terhadap diecast-diecastnya sendiri. Secara community tuh gimana sih pecinta diecast di tanah air? Let's say mungkin Jakarta atau Jabodetabek. Apakah memang saling mendukung satu sama lain? Kayak misalnya lagi nyari, terus ada di grup, bisa ngasih info atau gimana sebenarnya secara komunitas perdiecastan? Dari yang baik-baiknya sampai drama-dramanya kita pengen tahu.
1: Oh, drama di dapur ini.
0: Gimana?
4: Siapa nih? Ya. Kalau saya sih kebetulan saya sendiri apa pernah ya ada di beberapa ada di saya join ya. Uh-huh. Ada sih satu komunitas yang saya dulu pernah jadi pengurus okay. gitu kan segala macam. Cuman uh-huh. sekarang saya udah enggak gitu loh kan. Ya karena yang tadi apa Mas Danang bilang gitu kan ya ada drama segala macam kayak begitu tapi ujung-ujungnya ya sekarang sih it's all good lah ya. Saya lebih pengen kenapa kayak sekarang seperti kayak Omer, saya lihat Omeri segala macam lebih baik kita sendiri aja tapi justru di apa All American ini menurut saya jadinya kita lebih freedom gitu loh. Lebih bebas karena di sini kan gak ada keterikatan antara jadi harus jadi komunitas harus bikin kaos harus jadi jadi ketua harus jadi bendahara segala macam harus kumpul kita kan bebas aja kapan kita mau kumpul kumpul ngopi di mana bawa koleksian segala macam jadi kita nggak ada apa namanya kewajiban gitu loh gitu jadi less drama lah ya
0: karena mungkin ibaratnya mengumpulkan kepala-kepala yang sangat banyak mungkin punya apa ya punya apa sih jiwa apa ya yang diinginkan sendiri idealismenya tersendiri ya, gitu ya
4: masing-masing
0: egonya juga. Masing-masing oke
4: makanya kita di apa makanya saya bilang waktu itu sama teman-teman dari IHRD kebetulan saya juga cocok sama mereka karena mobilnya cocok gitu kalau istilahnya sama Omeri juga ya sama sebetulnya kita mau Omeri gimana maksudnya di Moon Ice tapi ada Hot Rod juga ada yang apa ada juga. Di ya American ya ada di sini dan ada yang di apa yang lain-lain juga gitu loh.
0: I see.
4: Jadi makanya kita pikir yuk daripada kita bentuk komunitas baru buat apa orang itu juga lebih baik kita gabung aja.
0: I see. Tapi secara event besarnya teman-teman ada tahan dulu di situ pertanyaannya. Kita mau break dulu sebentar. Ini buat teman-teman yang juga pingin ngobrol-ngobrol bisa mampir ke wawanya kita 0811-887-8991 atau bisa ke TikToknya Delta FM karena kita lagi live di sana masih bareng sama teman-teman dari komunitas diecast. Ini sebenarnya juga pecinta diecast lah ya bisa dibilang gitu ya. Peminat diecast ada Om Eri, Om Charles dan juga Kevin. We'll be right back right after this one.

0: Delta FM, it's Renat. Balik lagi masih di Ketemunitas di hari Selasa. Kita ngobrol-ngobrol bareng sama teman-teman yang kali ini, aduh ini bikin gue tuh kayak mesmerizing. Bring me back to the childhood.
1: Karena lo era. Waktu itu juga salah satu yang mengkoleksi.
0: Oh, iya, podcast. Sampai akhirnya nyokap gue bilang kayak, mama buang ini
1: karena berantakan,
0: karena keinjek-injek. Karena lo bayangin ya, kayak misalnya ada kayak gitu tuh, ada tajem-tajem ujung-ujung. Kalau diinjek kan rasanya kayak mayan ya guys ya. Cuma ya gimana ya.
1: Saya adalah ibu-ibu itu sekarang ya, kerjanya nginjekin Hot Wheels anak gue mulu gitu ya. Untung gue belum tahu kalau ternyata ada harganya ya.
0: Ada harganya.
1: Jangan gue injek.
0: Astagfirullah. Masih bareng sama Om Eri, Om Charles dan juga Kevin. Ini sebagai pecinta diecast, ternyata memang selain mengoleksi bisa menjadi sebuah bisnis tersendiri ya Kevin ya.
1: Benar.
0: Ya, ada added value-nya yang bisa dihadirkan untuk bisa menjadi ya bahan tambahan biaya untuk sehari-hari. Cuma ini kalau tadi ngebahas mengenai apa namanya event atau kalau misalnya teman-teman mau bertemu, emang ada momen-momen tersendiri nggak sih untuk bertemu gitu Om Eri atau gimana?
1: Atau ada diecast week atau apa gitu misal di Jakarta ini yang biasanya ada?
2: Oh kalau Jakarta sih banyak
3: kan? Sekali.
2: Banyak.
3: Jakarta hampir tiap minggu ada event.
0: Oh iya.
1: Gitu.
3: Dari kelompok kebetulan kalau saya sebetulnya dan Munes bisa ikut ke semuanya karena saya American Car ada, Munes American Car ada, Eropa Car ada, Japan Car ada, saya bisa masuk ke semuanya, Hot Rod juga ada, saya bisa masuk ke semuanya. Gitu. Nah memang untuk grup Munes sendiri hampir vakum karena apa namanya susah untuk mencari yang dehat betul-betul dan apa namanya. Betul-betul suka di Munes karena ngacak itu tadi hampir semua ada. Jadi kalau saya mengelola, kita ada di grup Munes Lovers. Itu dulu dibikin oleh almarhum Om Robin. Itu internasional, sekarang sudah 14 ribuan memangnya. Kebanyakan yang aktif kebanyakan dari luar negeri sebetulnya yang aktif. Yang dari Indonesia hampir sedikit yang
1: kecuali. Padahal foundernya orang Indo ya.
3: Betul.
1: Wah, keren. Kita.
2: Indonesia to the world.
1: Indonesia to the world. Ini banyak banget nih yang komen-komen di TikTok live kita di @deltafm.
3: Iya.
1: Benar katanya kalau moto diecast harus sampai nungging-nungging katanya.
3: Betul, karena yang difotonya barang kecil.
1: Iya, fix banget begadang ngechatnya katanya. Kadang harga velgnya lebih mahal daripada diecastnya. Apa iya?
2: Iya.
1: Iya aja langsung.
2: Iya karena ya karena yang suka gonta-ganti velg itu termasuk saya gitu kan ya. Kalau mungkin kalau Om Eri sama Kevin sukanya yang orian gitu loh. Dia masih ada istilahnya namanya rolling. Rolling dan non rolling gitu ya. Kalau rolling ya ini masih pada kayak orisinil masih bisa muter bannya. Kalau kayak saya gini kebanyakan udah saya potek, udah saya ganti-ganti.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Ini yang bukan velg asli ada enggak di sini?
2: Ada. Ini ya,
1: yang mana sih perbedaannya coba
2: yang ini,
1: lihat.
2: Oh, yang ini udah
1: Om Eri langsung
2: asli.
1: Tahu loh dia.
2: Oh dia udah pasti tahu. Nah ini juga di hand pin striping.
1: Oh.
2: Ya. Jadi itu bukannya apa tuh decal. Namanya? Bukan decal ya, bukannya stiker.
0: Oh. I see.
2: Itu di hand by hand gitu loh.
0: Jadi memang handmade gitu ya, Om.
2: Ya.
0: I see.
2: Jadi di komunitas IRD ini ada satu teman-teman kita ya, yang teman-teman kita beberapa yang bisa bener, mereka benar-benar print striper buat motor kayak gitu dan
0: ini
2: mereka ngerjain diecast.
0: Fix enggak ada gerak-gerakan dalam tangannya nih bisa segitu ya banget tuh.
2: Bukan napas rasa saya sih.
0: Dalam tapi, satu tarikan nafas.
1: Tapi ini benar-benar velgnya pun detail banget loh.
2: Iya, iya.
0: Kayaknya catnya pun juga cat khusus nggak sih Om?
2: Kalau cat mobilnya masuk itu ori, itu ori saya ambil yang putih, emang warna putih. Tapi saya minta sama yang apa pinstripernya kasihin pink dong, karena saya kepikir saya punya velg pink.
0: Oh, ala.
2: ukurannya pas untuk itu dan ukuran velgnya tuh beda-beda.
0: Oh gitu.
1: Ini
0: oh.
1: Apa ya Dodge ya?
2: Itu apa namanya Cadillac?
0: Cadillac.
2: Makanya saya bilang saya mainnya lebih sekarang. Saya mainnya agak-agak baru ya, karena biar anak-anak sekarang itu tertarik sama mobil. Kalau yang mobil-mobil jadul kadang-kadang ada waktu itu yang kita pernah show off ya,
3: fantasi.
2: Nanya, Om ini mobilnya fantasi ya. Padahal dia kagak tahu itu rare banget. Gitu. Ini bukan yang bebek-bebekan gitu yang digantungan. Gitu.
0: Tapi nih Om, ini balik-balik lagi ke obrolan yang tadi ini kan sebenarnya banyak banget teman-teman kita yang ada di live TikTok bilang kayak ponakan saya atau anak saya punya sekitar 50 diecast dan lain sebagainya.
2: Oke.
0: Okay. Kadang buat orang yang enggak tahu kayak ibu saya balik lagi ya, back to my story. Dibuang-dibuang aja gitu kan. Padahal sebenarnya secara value itu tuh ada. Kita ngomongin kalau tadi Om Eri bilang jangan bilang ini investasi. Ya. Tapi ternyata ini bisa ada nilai transaksinya gitu, Om. Ini bisa dilihatnya dari mana sih kalau misalnya kita enggak tahu gitu. Misalnya kayak oh, ternyata ini ada nilainya ya gitu. Itu bisa dilihat secara apa namanya? Mata telanjang kah atau gimana gitu buat kita tahu bahwa ini adalah ada value-nya gitu.
2: Waduh, enggak ya, Om? Gimana ya?
3: Kalau yang awam otomatis tidak akan tahu. Jualnya di kilo. Biasanya kawan-kawan kita yang hunting di pasar loak, di Jatinegara, di segala macam, itu mereka beli kawan kantongan. Saat di rumah dicuci, loh, ini ada yang ini ada yang ini, baru ketemu.
0: Kayak Kevin tadi beli yang tahun 77 ini ya.
4: Iya.
0: Belinya kiloan.
3: Nah, ini begitu kan? Begitu.
4: Ini enggak borongan.
0: Eh, borongan.
3: Begitu di rumah lagi. Setelah dicuci, dibersihkan, ini rare. Masuk Facebook. Dari dia beli baru satu kantong beli 10.000. Dapat satu dijual 50.000.
2: Tiba-tiba made in Hong Kong gitu ya.
3: Made in Hong Kong.
2: Karena paling lama
3: awal-awal Hot Wheels kan Hong Kong.
0: Gitu. Gue lagi mau mencoba untuk kayak ini bisnis ini gimana ya.
3: Tapi yang tahu akhirnya itu rare atau tidak ya setelah kita pelajari ini barang lama kemudian difoto, dicari di apa namanya di browsing di Hot Wheels Wiki. Oh ini termasuk barang yang rare.
0: Ada susah. Website-nya Om.
3: Wikipedia. Wikipedia untuknya Hotwheelpedia itu ada.
2: Ini bisa dicari.
3: Dicari.
2: Matchbox. Hotwheel Om.
3: Hotwheel segala macam.
2: Hotwheel.
3: Ini ada semua.
1: Tapi ini ada Bunga Pramesti nanya nih harga diecast yang paling murah yang dipunya berapa tuh Om?
3: Yang paling murah ada kok yang cuma
1: harga retail.
3: Harga retail 30.000. Ada.
1: Tapi sekarang harga berapa Om?
2: Udah siap belum?
1: Langsung ditutup lagi.
0: Masalahnya gini. Cuma bukan kayak Om Eri bilang ini 30.000 beli di tahun 2012 kebetulan ya.
3: Kita dulu saya memulai dari zaman hotel masih 9.000.
1: Rp12.000.
3: Nah itulah yang buat kita sampai sekarang, sekarang saya bilang tabungan, kita nggak tahu dulu Rp12.000. Sekarang sesuai mengikuti harga pasar, sekarang Rp35.000, dijual Rp35.000, Rp230.000 masih laku.
0: Oke.
3: Nah, itu yang disebut tabungan. Jadi hanya disebut investasi. Kita beli dulu Rp12.000, dijual sekarang ngikutin. Sesuai harga blister sekarang.
0: Ngikutin inflasi, Om.
3: Betul.
1: Ini ada lagi yang nanya nih, Dr. Demul. Dia bilang bedanya sama yang minimarket apa? Nggak ada bedanya kayaknya ya, Om.
2: Nggak ada bedanya. Tapi kalau misalnya yang edition kayak begini,
1: ini nggak ada.
2: Ini nggak ada di gantungan.
4: Ini kan tahun 98.
2: Iya. Kalau yang special-special gini biasanya kayak convention gitu-gitu. Kita harus datang ke tempat convention ya. Kalau nggak, just tip.
0: Ini maksudnya beli di mana, Vin?
4: Ini waktu itu nyarinya di lelangan.
0: Di lelangan?
2: Iya. Jadi ini, ada di Facebook tuh ada lelang-lelang.
1: I see. Gitu. Satu-satu belinya?
4: Dapatnya satu-satu. Jadi lelangan
1: susah ini banget dapat, ya.
4: Misalkan 2 bulan lagi, ntar ada yang... Jadi ngubek-ngubek album semua.
0: Oke, ini sebenarnya ada satu bahasa baru juga. Ada yang tadi kalau Om Eri bilang beli kiloan. Kalau Kevin bilang tadi yang 77 itu adalah...
4: Borongan. Real atau borongan?
0: Nah itu bedanya apa? Kiloan, borongan, real atau apa? Ini bahasa-bahasa YTTA kayak jenis dari teman-teman diecast.
4: Kalau borongan biasanya mungkin yang dari...
0: Sorry Vin, boleh lebih dekat lagi?
4: Iya, mungkin dari ini, dari apa namanya, ya entah pemulung atau apa gitu, yang dari bongkaran rumah gitu misalkan. Jadi larinya kan biasanya ke pasar loak. Nah orang... yang jual di pasar loak kan ya kadang nggak ngerti harga pasar, ya,
1: betul.
4: Kadang dia ngerti gitu, jadi ya kalau dia nggak ngerti biasanya jual kiloan.
0: Si kiloan.
4: Gitu. Nah sedangkan kalau yang tadi aku dapat ini itu dia borongan, jadi koleksi pribadi orang dia jual jumlah banyak, misalnya Om Heri nih segini, dia jual segitu.
2: BU.
0: BU.
2: Borongan nih ambil.
0: Diambil semuanya ya, gitu ya.
4: Diambil semuanya. Oh, karena jatuhnya. Kalau misalkan, ya balik lagi aku lihat komposisinya dulu. Misalkan dari 12 barang yang dijual, ada 6 yang rusak banget, jelek banget, udah hancur. Tapi 6 lainnya masih bagus, masih bisa dijual lagi. Okay. Ya. mending diambil. Jadi jatuhnya ini murah banget dapatnya.
2: Iya.
0: Masih ingat gak dulu berapa Vin beli itu, Vin?
4: Dulu sebelum yang sebelum punya yang ini kan kondisinya masih near perfect ya.
0: Mm-hmm. Oke. Okay. Gitu.
4: Jadi ini kalau hitungan kemarin tuh kayaknya nggak ada 100.000 deh kayaknya. Dapatnya. Sebelumnya aku punya udah jelek, udah ada bagian yang patah. Dapatnya ya sekitar 180-an.
1: Nah, kalau sekarang ini dijual berapa, Vin?
4: Kalau lus kayaknya wah enggak tahu deh. Mungkin
0: sekitar oh, dia kayak lagi di pasar ya, apa lagi berjualan.
1: Pengen tahu aja gitu perbedaan jauhnya tuh segimana sih gitu.
4: Mungkin ya kalau beruntung dapat pembeli yang tepat gitu mungkin ya 400-500 mungkin.
0: Wow.
4: Ya tapi balik lagi ya indeks ekonomi.
0: Ingat-ingat ini bukan investasi Om Eri ya. Ini harus ikutin harga inflasi.
4: Karena kalau orang udah mau beli yang ini, approach-nya udah beda, bukan karena invest lagi, tapi karena dia ngerti ini cuma rilis satu kali tahun 77 di Hong Kong.
1: Nah ini ada juga nih yang tanya nih, saya sempat ngoleksi yang Treasure Hunt. Nah sekarang itu masih ada nggak sih?
4: Masih Treasure Hunt. Justru yang awam, kalau misalkan orang awam mainan diecast itu, yang dibilang rare tadi sama Kofi tadi, itu adalah Treasure Hunt-nya. Karena biasanya di dalam satu dus itu cuma ada satu dan itu belum tentu
2: ada satu.
3: Nah ini pemahamannya salah nih, dokter Demul nih. Bukan untung kayaknya. Kan kita saya bilang bukan investasi, bukan cari untung kan.
0: Benar.
3: Tetap ada nilainya.
0: Ada nilainya.
3: Ya. Apapun tapi, itu tetap ada dokter. Nilainya.
4: Tapi kan beliau dokter, enggak apa-apa.
3: Jadi sekali lagi bukan kita bermain dekat bukan mencari untung di kemudian hari, bukan. Bukan investasi, bukan. Tapi tetap ada nilainya. Apapun itu tetap ada nilainya. Yang rusak pun seperti Kevin tadi bilang di pasar lok tetap ada nilainya. Begitu ketemu dijual tetap ada nilainya juga.
0: Benar-benar. Gitu. Mungkin kalau misalnya berpikirnya bahwa ini adalah investasi, ketika harganya turun, jadinya sedih atau mungkin kesal gitu ya. Tapi balik lagi
3: mindsetnya investasinya itu dihilangkan.
0: Iya. Ini tuh adalah tabungan aja. Gitu. Betul. Bisa naik bisa turun gitu kan ya. Ini sebentar, STH rare harga digoreng. Itu apa
1: STH
0: maksudnya?
1: STH itu apa?
4: Super Treasure Hunt. Nah, itu di atasnya Treasure Hunt ya, Om?
3: Ya.
1: Itu apa ciri-cirinya?
4: Biasanya kalau Treasure Hunt itu kan kalau yang di minimarket itu kan dia bannya plastik nih, Kak. Terus catnya kan ya cat biasa. Nah, kalau Treasure Hunt biasanya catnya beda, lebih premium lagi. Habis itu dia bannya karet. Terus biasanya ada logo TH-nya gitu di body mobilnya ada dekal TH-nya gitu.
1: Oh gitu.
2: Sekarang ada soal mereknya TH.
0: tapi gini, bertanya. How you guys taking care of this diecast? Apakah memang harus, kan ada beberapa ya kayak suka sama sesuatu. Seminggu sekali aku akan merawat ini dan aku akan lap ini biar tidak berdebu dan segala macamnya.
1: Kalau Om Eri sih kelihatan ya ditisuin satu-satu itu.
2: Itu ditisuin kalau mau dibawa.
3: Kalau dia tetap di display rak atau di lemari, udah diamkan saja.
0: Iya, kita tahu dust itu tuh bisa di mana aja gitu. Bahkan di lemari pun juga kadang ada dusty gitu ya. How you guys taking
5: Delta Bandung 94,4 FM
6: 100% lagu enak.
7: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Delta, Kota Bandung 94,4 FM
6: 100% lagu enak.
2: Mobil ya, cuman intensitasnya dikuranginnya. Jadi karena minyak yang kita kan kadang-kadang kita makan segala macam atau kita berkeringat itu megang diecast itu dia nyerap ke catnya.
0: Itu yang jadi ini.
2: Tapi tadi kalau misalnya kita balik lagi ngomong tadi kan kalau yang ini kan soal rare dari segi Hot Wheels ya. Kalau yang dari baru-baru ini kalau saya sih terus terang saya nggak pernah mikir ini bakal rare apa gimana ya. kayak saya buat itu punya satu merek, ya sebutin mereknya nggak apa-apa ya?
0: Nggak apa-apa. Om.
2: Ya kayak apa tuh namanya, kayak pernah tahu itu nggak film Gone in 60 Seconds?
0: Uh-huh. Mm-hmm.
2: Kan ada apa Mustangnya tuh yang Eleanor.
0: Oke. Okay.
2: Mm-hmm. Nah, dulu kan waktu PO harganya cuma 100 berapa, 160 atau berapa mm-hmm. gitu ya. Saya terus terang saya nggak perhatiin. Teman-teman aja yang dibilang, wih gila barang, barang mahal nih om.
0: Mm-hmm.
2: Pas saya ngecek di apa namanya
0: si wiki itu tadi.
2: Buka, oh kita nggak ada wiki, kalau yang baru-baru nggak pakai wiki.
0: Oh.
2: Ya karena ya itu nggak ada di katalog-katalog begitu, kecuali kalau Hot Wheels ada ya Matchbox ada. Tapi kalau yang baru-baru gini, karena kan sebaiknya kan dekes-dekes brand made in China ya.
0: Oke. Okay. Mm-hmm.
2: Jadi itu udah ngacak lah ya, nggak ada lah apa. Kadang-kadang nilai koleksinya pun gak ada itu. Mm-hmm. Harganya naik segala macam itu tergantung dari gorengan dan seberapa ininya apa orang pengen nyarinya.
0: Pengen nyarinya.
2: Gitu.
0: Minatnya kalo, orang ya, itu ya om.
2: Kayak saya nih cari yang biru. Waktu PO nih yang truk.
0: Ini Ford kan?
2: Iya, Shelby Ford yang biru ini. Ini gak ada. Waktu di PO-an Jakarta, di Indonesia. Ini saya nyari sampai ke negeri pandanya sendiri.
0: Oh, di baiklah.
2: Ya, itu saya nyari dan kebetulan saya nyari-nyari sono kan kesannya ada gitu kan, pas diklik gak ada barangnya. Kebetulan saya punya ada ya itu dia kita gunanya punya anaknya. Teman saya anaknya di sono, cari dong, cariin.
0: Kita tolong gitu ya.
2: Dia
0: luar biasa.
2: Dia, om, ketemu om, ketemu om. Akhirnya dia cari ya, itu aja cuma katanya ini tinggal satu om, nggak ada lagi yang lain. Gambarnya sih banyak,
0: okay.
2: Tapi kan dia gak jualnya branded ya, warna-warna. Tapi yang giliran yang biru nggak ada, biru nggak ada, itu juga biru.
0: Ya, ini birunya bagus banget lagi nih.
2: Iya, saya nyarinya emang kalau Ford identik menurut saya biru gitu
1: bener,
2: ya.
1: Om. Iya lagi bener.
0: Terus kayak, tapi sebenarnya gini, kalau ngomongin tentang apa namanya diecast seperti ini kan. Kita ngomongin ada yang asli, bisa juga ada yang palsu gitu. Buat orang-orang yang nggak tahu, awam banget. Kayak gue misalnya awam banget gitu ya. Tahu ini adalah asli atau palsu. Ini dari mana sih? Kalau misalnya kita beli, nggak pakai bungkus ya. Kalau ada bungkus kan, pasti

0: KW. Hot Wheels tanpa S.
1: Oh baru tahu, semua baru tahu, semua baru tahu ada Hot Wheels tanpa S. Oh
2: banyak,
1: baru tahu loh, banyak ya.
2: Banyak, banyak.
0: Paintingnya juga kayak ngasal gitu. Oh.
3: Pokoknya kelihatan banget kalau dipegang dari build quality-nya tuh, ah ini KW nih.
2: Catnya juga jelek, kelihatan detail juga kurang.
0: Karena kita yang sudah
1: karena paham, udah paham.
0: Bagi yang belum tahu.
1: Betul, karena memang iya, karena balik lagi tapi, ketika udah suka, lo merem pun, apapun itu ya, lo suka hobi, lo merem aja tahu kayak ini yang asli, ini yang palsu gitu.
4: Tapi yang KW memang ya kan? Berasa nah, banget sih, gue yang awam juga kalau megang beratnya kayak beda.
1: Gramasinya beda banget. Ya.
3: Karena harganya kan juga lebih murah kan.
4: Oh jauh, iya, jauh. Betul.
2: Itu cuma bisa 5.000 kok enggak salah Devin ya.
1: Yang palsu
2: ya begitu-begitu ya, yang Hot Wheels.
0: Kalau masalah berat juga berat, ini juga enteng.
2: Malah yang KW itu lebih berat loh.
1: Oh iya.
4: Oh iya, iya enteng sih.
2: Malah yang KW itu kadang-kadang lebih berat karena dia
1: diberat-beratin biar
2: gitu. Karena dia castingannya tebel.
1: Oh iya sih Om.
2: Kan kita kalau mau cari detail bukannya dari tebel, dari detail dari makin tipis makin detail sebetulnya gitu loh.
1: I see. Aduh.
0: Ini lebih kecil lebih berat sih. Karena base-nya besi semua.
2: Iya, base-nya besi kalau ini.
4: Oh, ih berat banget.
0: Karena semua besi, engine, base, body,
2: besi,
0: semua casting.
2: Semua itu dari apa namanya? Bukan besi. Ya, castingnya itu. Mm-hmm. Ya begitu.
4: Tuh katanya Sukawi, beli diecast lebih ke balas dendam, enggak bisa beli mobil aslinya enggak sih?
2: Tadi kan sudah bilang
4: kan. Garasi isinya banyak, garasinya plastik lah gitu.
2: Halo Sukawi, ini teman-teman dari JDOT nih yang suka bareng motor di lapangan.
1: Halo, ini luar biasa. Ini iya. Jadi kalau ngomongin tentang event yang paling dekat kapan eventnya?
2: Yang paling dekat. Mau dekat banget atau dekat aja?
0: Event-event besar kelihatannya September ada event, kemudian Oktober juga ada. Ada Hot Wheels Convention, ada Incendiacus Expo, ada EMX ada.
3: IDS.
0: Itu semua ada semua.
4: Oke. Okay,
2: nah. Jadi sekarang sebetulnya begini ya. Dulu kan kalau event diecast itu khusus, maksudnya ada Indonesia Diecast Expo aja, IDE aja. Sekarang itu apa namanya event modifikasi mobil itu juga ada diecast. Karena diecast itu saya pernah bilang sama salah satu, saya kebetulan saya berangkatnya dari mobil juga ya, main mobil benerannya, tapi sekarang saya jadi balik ke sini. Jadi saya berusaha untuk gabungin waktu itu. Saya bilang, bro, ini kan sebetulnya lu selalu bilang acara lu kan apa namanya Indonesia. Ini sebutin merek gitu.
4: Nggak apa-apa. Event ya. Event kan?
2: Ya eventnya Indonesia Modification Expo. Itu kan lifestyle. Ada lifestyle-nya kan. Well, diecast itu part of lifestyle, bro. Jadi jangan lu pisahin jualannya. Kayak sono tuh bagian jualan. Gitu kan, karena kan di situ ada sepatu, ada fashion, ada merek-merek baju yang mendukung dengan mobil-mobil itu kan, gitu-gitu. Yeah. We are lifestyle too, gitu loh. Maksudnya kita juga part of lifestyle. Jadi kalau bisa kita digabungin jadi satu, dan dari ide itu makanya sekarang diecast itu malah diajak, brand yang diajak, gitu. Jadi brandnya nanti ke situ keluarin special edition untuk acara itu, gitu loh. Makanya nanti IMX punya apa namanya, kayak ini kan convention Hot Wheels ya, nanti dia juga kayak ada conventionnya gitu, mereka lelang juga karena mereka tahu wah there's money on
4: iya bener juga gitu. Sih gak usah jauh-jauh, kemarin gue ke Gias juga ada kok diecast.
2: Iya yeah, iya kan yeah, Gias sendiri juga ada.
4: Iya yeah, benar-benar.
2: Jadi nanti IDE ada lagi, terus IDS semua dan macam-macam semua tuh ngeluarin special edition gitu loh.
4: Menarik tuh. Kalau misalnya ada yang udah mulai mau mengumpulkan diecast, mungkin bisa diintip langsung Instagramnya om-om yang ada di sini. Boleh dikasih tahu dong dari Om Eri.
0: Eric 12.
4: Kalau dari Om Charles.
2: Ya, saya Dedi. Daddy Kila Killa Garage 64 di Instagram.
4: Oke. Kalau Kevin.
3: Kalau aku di Garasi Menir, Garasi terus Menirnya biasa double E belakang.
4: Oke, siap. Tuh jangan lupa di ceki-ceki Instagramnya.
1: Ternyata Nyonya punya garasi ya.
4: Iya, ada garasinya. Ya, pantas banyak diecast-nya ya, kaya soalnya.
2: Ini cucunya.
1: Cucunya Nyonya Menir. Baiklah, Om Eri terima kasih banyak, Om Charles terima kasih banyak, Kevin thank you so much. Sudah datang di sini, boleh kasih tepuk tangan sekali lagi.

0: banget rasanya di Kita Munitas kali ini bertemu bersama dengan pecinta diecast. Kita belajar banyak tentang perdiecastan, bisnisnya, tabungannya, cerita-cerita di baliknya. Truly happy. Kita akan tutup dulu obrolan ini. Buat teman-teman yang punya komunitas, mau ikutan ngobrol-ngobrol di sini, boleh banget ya Vi ya.
1: Boleh banget dong. Tinggal di Wawa aja langsung di WhatsApp kita ya.
0: Komunitasnya apa?
1: 1188789991.
2: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
3: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
4: Dari berita pertama, Islam Makhachev mencatatkan rekor kemenangan beruntun terbanyak dalam sejarah UFC setelah mengalahkan Ian Geary melalui keputusan bulat di UFC 330 Philadelphia. Kemenangan ke-17 secara beruntun ini sekaligus membuat Makhachev melewati rekor 16 kemenangan milik Anderson Silva. Kita beralih ke berita entertainment, film Coco 2 resmi memperlihatkan first look lewat konsep art yang menampilkan Miguel yang saat ini sudah beranjak remaja dan kembali ditemani anjing kesayangannya yaitu Dante. Sequel film Pixar ini dijadwalkan tayang di bioskop November 2029. Kita beralih ke berita sepak bola, Galatasaray kembali mengintensifkan negosiasi dengan AC Milan untuk mendatangkan Rafael Leao setelah gagal mendapatkan Gabriel Martinelli dari Arsenal. Tapi sampai saat ini belum ada tawaran resmi tertulis meski Milan dikabarkan mulai menurunkan harga jual Leao dari sebelumnya 50 juta euro ditambah bonus.
3: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trenak. Yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
3: Kita bikin pagi ini makin seru yuk, good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
5: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak.

0: Yes, betul sekali. Aduh, happy banget deh gue ketemu om-om tadi. Asli.
1: Gimana? Udah dibiayai apa?
0: Om-om yang ini jujur ya, hobinya tuh bikin gue kayak hah.
1: Tapi
0: ha?
1: Ya Loki, gue tuh bener-bener yang menjadi pengingat masa-masa dulu. Bahkan ini teman-teman gue bilang kayak, wow, ini luar biasa banget ya. Ya, well anyway, teman gue memang kerja di

0: Hot Wheels dari yang tadi gue sebutin juga gitu. Dia ngomong ini, emang keren tau, ini investasinya udah kayak investasi emas, kata jadi gitu.
1: Asli.
0: Lu stop ya Radit ya.
1: Gue kayak ngeliatin mereka sih best ya, kata gue teh.
0: Well anyway, sudah ada di jam terakhir nih Good Friend. Masih akan muterin lagu-lagu tahun 90-an dan juga tahun 2000-an. Kita masih ngajakin teman-teman semua untuk ikut bercerita mungkin hari Selasanya gimana, atau mungkin ada lagu enak yang pengen didengar di hari ini, boleh banget loh.
1: Boleh banget. Lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an boleh langsung di request di sini. Cara requestnya gampang banget. Tinggal langsung aja main ke live Instagramnya, live Instagram kan, jadi live TikToknya kita.
0: Yes.
1: Di Delta FM, di situ ada running text dan ada nomor WhatsAppnya.
0: Betul banget. Mampir ke Instagram kita berdua juga boleh, @danergumilang atau @astriovi. In the meantime, we have Savage Garden with the Animal Song. Sambil nungguin juga request dari teman-teman, abis ini pun juga akan ada obrolan-obrolan yang mungkin akan kita hadirkan di sini. Oke, kita tunggu requestnya. Pokoknya tetap di Good Mood Club bareng Ovi Danar di Delta FM.

0: Delta FM, it's terenak. Masih seseruan dengan lagu-lagu kayak lagu dari Surface, Sunday Best. Tadi di request sama Indra. Selamat pagi Indra.
1: Best of the best Indra.
0: Best of the best sudah hadir di sini. Cuma ya Vi, gue kemarin kan sempat sempat ngelihat beberapa berita yang berseliweran. Memang long weekend kemarin banyak orang yang memutuskan untuk pergi ke tempat-tempat keramaian untuk mungkin bisa ya menghilangkan rasa lelah dan juga penat gitu kali ya. Cuma rasanya kan ketika penat itu mau dihilangkan, akhirnya jadi makin penat lagi ketika bertemu dengan orang-orang yang menurut gue kayak what is really happening sih with you gitu. Kemarin tuh sempat ada satu berita yang gue lihat. Ini bukan untuk pertama kalinya sih, karena banyak banget yang kadang suka kayak gini, Vi.
1: Apa?
0: Di salah satu ya pusat keramaian lah, ngomonginnya parkir gitu. Kadang ada orang-orang yang dengan sekonyong-konyongnya tahu susah dapat parkirnya. Terus biar bisa dapat parkir, udah ada slot kosong, ada orang berhenti berdiri di spot parkir itu.
1: Aduh, terjadi lagi dan terjadi lagi.
0: Ada lagi kemarin, Vi, bahkan jadi rame di sosial media.
1: Aduh, please banget dong guys, kita tuh udah pakai smartphone, masa kita nggak smart?
0: Maksud gua, ya kayak gini, yang namanya parkir itu first come first serve. Kalau lo pingin dapat parkir secara nyaman, lo pakai yang namanya valet.
1: Betul.
0: Jangan tiba-tiba lo nyuruh pasangan lo untuk berdiri di lahan parkir itu.
1: Setuju.
0: Dengan lo berpikir bahwa itu adalah parkiran lo. Gak gitu cara konsepnya Ferguson. Terus pakai tiba-tiba berantem ribut, pakai buka-buka baju segala.
1: Sabar kata gua mah. Apalagi kalau misalnya ini terutama yang di kota-kota besar yang ada di Indonesia ya. Kayak contohnya di Jakarta. Kalau weekend atau bahkan long weekend, itu tuh pusat keramaian seperti pusat perbelanjaan, tempat wisata, itu tuh benar-benar harus, emang lo tuh udah tahu lo keluar rumah ke situ, lo tuh harus punya kantong sabar yang banyak.
0: Bener banget, Vi. Bener banget, apalagi kalau menurut gue tuh yang bikin miris adalah lo teriak-teriak, lo nyari ribut, lo bikin make a scene di depan anak kecil.
1: Aduh, iya tuh sampai keponakannya katanya shock banget kan.
0: Maksud gue nggak begitulah caranya. Terus ibaratnya, ya nggak tahu semakin kesini semakin gue ngelihat ada orang yang ketika udah tahu salah justru malah lebih ngamuk dibandingkan orang yang bener gitu.
1: Emang stone brain.
0: Maksudnya?
1: Otak kepala batu. Sebel.
0: Ya tapi kalau misalnya lo ada di posisi kayak gitu lo akan kayak gimana?
1: Marah sih.
0: Iya sih.
1: Ya gimana ya, maksudnya kitanya udah punya kantong sabar yang banyak, tiba-tiba, aduh, cuman ya gue mungkin gak akan ngeributin yang kayak gitu, mungkin akan menegur pelan, karena kan biasa ya, kalau gue tuh ibu-ibu nyindir.
0: Nyindirnya langsung lewat sosmed.
1: Enggak dong.
0: Tapi
1: kayak bagus dong mobilnya. Gak usah mikir gitu. Ambil gue.
0: Ya tapi mudah-mudahan kita semua dalam menjalani hari-hari ke depan dijauhi dengan hal-hal kayak gitu ya, Via. Karena menurut gue itu adalah salah satu nilai titik rusak susu sebelanga loh menurut
1: gue. Bener lagi.
0: Niat hati mau melepas penat, mau happy-happy, justru malah ada kejadian kayak gitu. Dan menurut gue oknumnya pun juga akhirnya jadi gak enak loh, karena dikulitin banget sama netizen.
1: Itu dia deh. Aduh, tapi semoga yang kayak gitu gak terulang lagi ya guys. Pokoknya sabar-sabar untuk kita pengendara-pengendara yang ada di kota-kota besar. Emang harus stok sabar kali ya. Dijual gak sih?

rintis, jangan khawatir. Promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis-tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @Delta FM. Terus lo klik link yang ada di bio

0: langsung yuk.
1: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
2: Hai, selamat pagi Good Friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic.
3: Buat Good Friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Rasuna Said yang mengarah ke Mampang terpantau padat. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di Jalan Profesor Dr. Satrio yang mengarah ke Karet. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Kiai Haji Mas Mansur yang mengarah ke Tanah Abang terpantau padat.
2: Sekian dulu Delta Traffic kali ini Good Friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
1: Delta Traffic cuma di Delta FM Hit Trena yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
4: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hit Trena.

0: Sudah ditelaah dengan baik videonya.
1: Iya lagi. Gue tuh gak nyadar kalau istrinya tuh manas-manasin ya.
0: Sabar.
1: Iya, gue tuh sempat ngeliat kok, tapi tidak sedetail itu. But anyway, di antara kekisruhan duniawi ini akhirnya ada yang membanggakan Indonesia, Danar.
0: Kasih paham ke semua orang bahwa Indonesia luar biasa sekali dari SDM-nya.
1: Keren. Gue tau lo ngantuk kan.
0: Enggak, sebenarnya manusianya kan best punya.
1: Iya, kok ada suaranya sih?
0: Masa sih? Halo.
1: Halo. Jadi ada satu informasi yang membanggakan menurut gue dari Indonesia, tapi ini di kancah internasional.
0: Jadi membawa nama Indonesia.
1: Sebenarnya nggak specifically membawa nama Indonesia, tapi desainer yang satu ini asalnya tuh dari Dramaga Kabupaten Bogor.
0: Oh iya.
1: Namanya adalah Laras Andriani.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dia baru aja meraih penghargaan Evan Great Award di Australian Wearable Art Festival 2026.
0: Abang.
1: Dari karyanya dia judulnya adalah Silent Luminous. Jadi si Laras ini sendiri itu kan memang udah tinggal di Australia ya sekitar 6 tahun.
0: Oke. Okay.
1: Nah, dia tuh memang ngaku kalau ketertarikannya dia itu bermula setelah nonton langsung si penyelenggaran festival itu. Sebelum akhirnya dia, yaudah deh aku daftar deh secara mandiri gitu. Terus ngelewatin seluruh proses seleksinya. Nah, untuk karyanya dia si Silent Luminous ini itu sebenarnya yang membuat para juri di sana tuh terkesan gitu ya. Itu adalah dari karyanya yang terbuat dari serat daun nanas yang merupakan limbah pertanian.
0: Okay.
1: Terus dia paduin sama kain jacquard daur ulang, terus ada manik-manik, ada kancingnya, ada kristal Swarovski juga, ada material sisa produksi gitu. Membuat satu busana yang menurut gue terlihatnya tuh indah banget. Bahkan si serat nanas ini kalau misalnya lo lihat, itu tuh kayak berbentuk kayak jadi anyaman tersendiri gitu.
0: Kayak rajutan gitu ya.
1: Lucu, bener.
0: Tapi memang sebenarnya kalau serat nanas itu sendiri kan bisa dijadiin bahan tekstil ya, Vi. Karena gue pernah punya tuh satu batik dari serat nanas.
1: Oh gitu.
0: Jadi memang kalau ngomongin tentang kain tekstil dari serat nanas ini sebenarnya bisa dijadiin sebuah kain tekstil dari bahan limbah gitu. Karena kan memang sekarang kalau ngomongin tentang apa namanya upcycling produk, salah satu yang memang lagi disorotin itu adalah dari limbah sampah. Kan memang banyak nih. Bahkan gue pernah ada satu brand e-commerce itu punya apa namanya CSR-nya tersendiri dari sampah-sampah gitu, Vi. Dan gue punya ada satu kaosnya dia dari plastik, tapi jadi kaos.
1: Karena kan polyester plastik anyway kan.
0: Betul. Dan ya lumayan ya, kalau dibilang nyerap keringet, gak segitu nyerap keringetnya. Cuma ya menurut gue keren sih kalau misalnya bisa upcycling dari sampah terus ke sesuatu yang bisa kita pakai juga gitu.
1: Keren. Ya semoga makin banyak lagi inovasi-inovasi yang kayak gitu. Semoga Danar juga bikin dong inovasi lainnya. Lo bikin apa kayak gitu?
0: Kasih
1: dari...
0: gue ide dong, kasih gue ide.
1: Oh itu dari duri-durinya nanas.
0: Duri-duri. Oh kalau gue tadi duri-duri dam-dam.
1: Duri-duri dam.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @DeltaFM ya. Kita bikin pagi ini makin seru yuk, good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
2: Good Mood Club, cuma di Delta FM. Hits terenak.

0: Ini lo mau jadi brandnya atau jadi Bu Titi?
1: Gue Titi Sandora.
0: Good friends, sudah hampir di penghujung acara.
1: Bukan hampir, udah.
0: Sudah di penghujung acara Good Mood Club di pagi hari ini.
1: Oh, sedih.
0: Aku tuh kayak pingin lanjut lagi siaran ya, Vi.
1: Oh, yaudah, Gi. Gue mau pulang. Hari ini lo kegiatan apa, Nar?
0: Hari ini aku mau laundry.
1: Oh, laundry day
0: hari laundry ini. Laundry day hari ini.
1: Aku hari ini mau ke sekolah anakku.
0: Oh iya benar.
1: Aku mau diprospek sama SD-nya supaya masuk SD situ kayaknya.
0: Oh baiklah, karena kan memang Aka sudah menjadi bintang iklannya gitu ya. Minta diskon kata gue sih, Bi.
1: Iya ya.
0: Iya kan?
1: 5 juta ya.
0: Gimana? salam buat Aka ya.
1: Iya.
0: Bilang kata pingin tahu reaksinya dia dapat apa namanya diecast tuh gimana? Pengen tahu
1: sih.
0: Iya, pengen tahu aja. Pasti akan langsung dibuka sama dia.
1: Please jangan dong, Pak. 188.000 nih di e-commerce nih. Sayang.
0: Aduh ya Allah, good friend, di hari Selasa ini happy banget tadi sudah bertemu dengan komunitas-komunitas. Kita juga ngobrol tentang reminiscing masa-masa lalu.
1: Yes.
0: Thank you banget untuk keseruannya. Thank you juga buat yang sudah ikutan request di sini. Besok ketemu lagi. Besok gue izin ya.
1: Apa iya, Nar?
0: Besok gue izin. Oh, iya, ya. Benar. Aku besok akan ada event, jadi aku izin Ovi besok siarannya sendirian.
1: Oke.
0: Okay. Jadi ketemu sama aku lusa.
1: Oke.
0: Okay, kalau gitu.
1: Ya udah bagi duitnya ya, Nar.
0: Aduh, boleh lah. Ntar aku kasih ininya. Kasih struknya aja. Struk transfer ada. Okay, deh, kalau gitu kita pamitan. Have a wonderful Tuesday, everyone. We'll see you tomorrow di Good Mood Club. Tentunya bareng Ovi, bareng Danner di Delta FM.
1: Betul banget. Kalau sekarang kita pamit dulu. Bye, everyone.

0: rintis, jangan khawatir. Promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Delta FM, hits terenak.

0: yuk dengerin lagu enak ini.
1: Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like.
0: Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena. Delta FM, Hits Terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: gue pengen seru-seru ikutan komunitas, tapi mana ya?
1: Ini ikut komunitas, gak usah bingung, dengerin aja ke Temunitas Food Club setiap hari Selasa jam I, karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas di Majalta Hits Trainer. Kalau kamu punya mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. Instagram at Delta FM ya.
2: Delta FM, hits terenak.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
1: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan kedistract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah
0: Delta, Kota Bandung. Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

yuk dengerin lagu enak ini. Everybody knows there's lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: perintis, jangan khawatir. Promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk!
1: Delta FM, hits terenak!

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Tiada yang lain yang pantas untukku. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: perhatian. Kepada seluruh calon traveler, penerbangan menuju kota impian Anda akan segera dimulai. Sudah siapkah mewujudkan perjalanan yang selama ini ada di wishlist kamu? China Airlines siap membawa kamu terbang dengan berbagai pilihan jadwal connecting flight di hari yang sama, pilihan kelas cabin sesuai kebutuhan kamu, serta beragam penawaran harga menarik khusus di Astindo Travel Fair 2026. Temui China Airlines di Peak Avenue mulai tanggal 20 sampai 23 Agustus 2026. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa cek Instagram di @ChinaAirlinesJKT dan Facebook China Airlines Indonesia. Dari wishlist jadi boarding pass. Yuk wujudkan impian traveling kamu bersama China Airlines.
1: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
2: Halo sayang.
1: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
2: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
1: Iya sayang, dadah.
0: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Trena.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Yang 25 juta itu enggak cair, cuman cair 7.300.
3: Kami menolak keras segala bentuk penjajahan digital di mana kekuatan modal asing mengeksploitasi ruang udara kita.
4: Jabar Now edisi Selasa 18 Agustus diantaranya mengenai HUT ke-81 RI, layanan dasar di Jawa Barat belum terpenuhi. Jebakan program pemerintah fiktif, puluhan warga Sukabumi tiba-tiba tanggung utang bank. Serbuan platform digital global, KPID Jabar serukan kedaulatan informasi. Saya, Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Duka mendalam mewarnai peringatan Hari Kemerdekaan di jalur utama Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya. Sebuah kecelakaan lalu lintas hebat yang melibatkan truk Colt Diesel dan minibus Daihatsu Grand Max merenggut 4 nyawa sekaligus. Seluruh korban tewas merupakan satu rombongan keluarga yang tengah melakukan perjalanan darat menuju Bandung. Peristiwa naas itu terjadi Senin 17 Agustus jam 1:30 siang. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, kecelakaan bermula saat truk Colt Diesel yang datang dari arah Bandung terlibat tabrakan adu banteng dengan minibus Grand Max yang melaju dari arah berlawanan. Kerasnya benturan membuat truk terguling di tengah jalan hingga mesinnya mengeluarkan asap tebal. Sementara minibus terperosok ke dalam kolam di pinggir jalan dengan posisi terbalik. Warga yang berada di lokasi langsung berhamburan membantu evakuasi para korban yang terjebak di dalam kabin kendaraan yang terendam air.
5: Kalau desa ugal-ugalan, oh nabrak Grand Max sampai ke kolam. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
4: Upaya penyelamatan berlangsung dramatis. Dua korban yakni Rasidi, 52 tahun, dan Nurlailah, 50 tahun, meninggal dunia di lokasi kejadian akibat luka berat. Sementara dua korban lainnya, yakni Rasti dan seorang anak laki-laki bernama Andri Rustandi, berusia 12 tahun, sempat dilarikan ke Rumah Sakit Hermina untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Namun, Senin malam kedua korban luka berat itu tidak dapat tertolong. Satuan Lalu Lintas Polres Tasikmalaya Kota masih melakukan penyelidikan menyeluruh guna memastikan penyebab utama tabrakan. Kanit Gakum Polres Tasikmalaya Kota Ibda Devi Budi Radiansyah menegaskan, pihaknya masih lakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab utama kecelakaan maut ini. Menurutnya, dua kendaraan yang terlibat mengalami kerusakan parah dan sudah diamankan sebagai barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut. Niat hati ingin memutar roda ekonomi lewat program budidaya singkong, puluhan warga desa Mekarsari, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, justru harus menelan pil pahit. Tanpa pernah merasa mencairkan pinjaman bernilai fantastis, nama-nama mereka kini justru masuk daftar hitam perbankan atau blacklist, akibat dugaan modus penipuan berkedok program pemerintah.
6: Kasus ini mencuat saat salah satu korban, Otang, mendapati permohonan kredit di Bank BRI ditolak mentah-mentah. Alih-alih mendapatkan modal baru, Otang terkejut lantaran tercatat memiliki tunggakan utang mencapai 48,6 juta rupiah. Tragedi jerat utang ini bermula pada Juni 2022. Saat itu para petani diiming-imingi program penanaman singkong yang diklaim milik pemerintah. Dengan syarat menyediakan lahan, warga dijanjikan suntikan modal hingga 25 juta rupiah per hektar. Sedikitnya 25 hingga 26 warga tergiur dan masuk dalam jaringan perangkap tersebut. Tanda-tanda kejanggalan sebenarnya sudah terlihat sejak proses administrasi, bukannya dibawa ke kantor cabang resmi perbankan, puluhan warga justru digiring ke sebuah lokasi di kawasan Warung Kiara.

0: Kehatinannya terhadap kondisi ekonomi masyarakat, terutama tingginya harga kebutuhan pokok dan sulitnya mendapatkan penghasilan.
1: Terus di situ saya nggak ngeluarin kata untuk menolak pemasangan bendera. Saya cuma ngomong, emangnya udah merdeka. Cuman dia tuh masih tutup nyincer saya sama pertanyaan itu. Terus ibu camat juga udah ngebenerin bahwa itu tuh bukan orang dari kecamatan.
0: Sementara itu, Camat Rancabungur Dita Aprilia menegaskan kedatangan petugas ke sejumlah lapak dan toko bukan untuk melakukan intimidasi. Petugas hanya mengajak masyarakat memasang bendera merah putih sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan.
2: Permohonan maaf, kesimpang siuran informasi berita yang ternyata menjadi viral ya. Kami ada kegiatan menghimbau kepada warga untuk memasang bendera merah putih, menghimbau kebersihan.
0: Meski sempat viral, Nur Hidayat akhirnya tetap memasang bendera merah putih di kiosnya di Jalan Raya Rancabungur, Kabupaten Bogor.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengakui di usia Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang ke-81 tahun, masih banyak pekerjaan rumah pemerintah daerah yang harus segera diselesaikan. Satu di antaranya adalah layanan dasar dan infrastruktur yang layak.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengakui bahwa di usia Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang ke-81 tahun, masih banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah yang harus segera diselesaikan. Satu di antaranya adalah layanan dasar dan infrastruktur yang layak. Usai memimpin upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Gedung Sate Bandung, Gubernur Jawa Barat Dani Mulyadi mengatakan, perayaan kali ini harus jadi momentum refleksi bagi dirinya sebagai kepala daerah. Pasalnya, ukuran kemerdekaan tidak hanya sebatas terbebas dari penjajahan, tetapi juga kemampuan negara menghadirkan pelayanan publik yang dirasakan oleh seluruh rakyat. Dedi mencontohkan, hingga kini masih terdapat persoalan mendasar yang belum terselesaikan di Jawa Barat, salah satunya adalah akses listrik bagi masyarakat. Saat dirinya awal menjabat, tercatat masih terdapat sekitar 500 ribu warga yang belum menikmati akses listrik. Kondisi ini dinilai memprihatinkan, mengingat Jawa Barat merupakan salah satu daerah dengan sumber energi melimpah.
5: 500 ribu warga Jabar nggak punya listrik. Padahal Jabar itu pusatnya energi listrik. PLTA ada di sini, geotermal ada di sini. Pembangunan ini selama ini seringkali mengabaikan daerah yang menjadi sumber produksi. Sehingga daerah sumber produksi itu sering mengalami penderitaan. Di situ menghasilkan listrik, orang situnya terusir, tapi listriknya nggak kebagian. Nah ini kan perspektif yang harus segera dibenahi dan diakui sebagai sesuatu yang harus dikoreksi dalam tata kelola keuangan daerah.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, serbuan platform digital global KPID Jabar serukan kedaulatan informasi. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat menyerukan penguatan kedaulatan informasi nasional di tengah kian besarnya pengaruh platform digital global. Seruan disampaikan melalui deklarasi penyiaran menggugat di Gedung Indonesia Menggugat Kota Bandung Minggu 16 Agustus.
6: Lewat deklarasi yang dihadiri seluruh komisionernya, KPID Jawa Barat menyampaikan 3 tuntutan utama, yakni kedaulatan informasi, keadilan industri penyiaran, serta perlindungan ruang publik dan frekuensi dari dominasi platform digital global maupun kekuatan modal asing. Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Slamet menegaskan, kedaulatan informasi merupakan hak mutlak bangsa guna melindungi masa depan generasi penerus dari serbuan informasi tanpa filter.
7: Kami menolak keras segala bentuk penjajahan digital, di mana kekuatan modal asing mengeksploitasi ruang udara kita tanpa tunduk pada hukum Indonesia. Dari Bandung, bumi Pasundan, kami mengetuk kesadaran nasional, rebut kembali kedaulatan udara kita, tegakkan keadilan dalam setiap siaran.
6: Selain itu, KPID Jawa Barat juga mendorong keadilan distribusi ekonomi dalam industri penyiaran agar lembaga penyiaran lokal tetap memiliki ruang proporsional untuk mempresentasikan budaya daerah. Adiana berharap deklarasi penyiaran menggugat dari Bandung ini mampu menjadi momentum nasional untuk memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi tantangan perubahan arus digitalisasi.
3: Kreativitas dan semangat kebersamaan warga di Tasikmalaya dan Ciamis diuji dalam momen kemerdekaan tahun ini. Ada pengibaran bendera di bawah jembatan gantung, pula ada upacara bendera Agustusan di tengah danau.
8: Semarak peringatan 81 Republik Indonesia dirayakan secara unik oleh warga perbatasan Tasikmalaya dan Ciamis. Bendera merah putih berukuran raksasa 10

0: kali 20 meter sukses dikibarkan secara vertikal di bawah Jembatan Gantung Sukamena, Kota Tasikmalaya, Senin 17 Agustus. Ketua Panitia dari RW 07 Kampung Benteng, Fajar Utama, menyebutkan pengibaran bendera raksasa ini merupakan tradisi tahunan kali ketiga sejak jembatan di atas Sungai Citandui diresmikan. Pengibaran dilakukan secara terampil oleh 5 pemuda setempat yang telah menjalani latihan intensif.
1: Kami mengajak warga agar selalu senantiasa mencintai Indonesia, meskipun begini keadaannya, tapi kita hidup tinggal di Indonesia.
0: Tak hanya seremoni pengibaran bendera, ratusan warga yang hadir juga menggelar aksi peduli lingkungan dengan membersihkan sampah di sepanjang aliran Sungai Citandui serta memeriahkan dengan beragam lomba khas Agustusan. Sementara itu, cara unik dan penuh makna ditunjukkan warga Kabupaten Ciamis dalam memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Upacara bendera digelar dari atas rakit bambu yang mengapung di tengah perairan kawasan wisata Danau Lembur Galuh, Senin 17 Agustus. Dalam proses itu, inspektur upacara beserta petugas mengibar bendera harus menyeberangi danau menggunakan rakit untuk mencapai panggung utama. Meski harus bertarung menjaga keseimbangan di atas air, pengibaran bendera merah putih sukses berkibar sempurna diiringi tepuk tangan riuh peserta dari tepian danau. CEO Lembur Galuh sekaligus inspektur upacara Cuncun Eris Budiana mengaku bangga atas suksesnya ide spontan yang disiapkan 2 minggu sebelum acara ini.
2: Lihat ada stage, kenapa tidak kita bikin yang lebih unik dan supaya lebih meriah di tengah danau.
3: Di hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, ada yang berbeda di Kabupaten Majalengka. Kodim 0617 Majalengka memberikan hadiah kemerdekaan kepada warga di Kecamatan Talaga berupa jembatan baru yang menjadi penghubung antar desa di Desa Talaga Kulon. Jembatan sepanjang sekitar 26 meter itu menjadi salah satu fasilitas vital bagi masyarakat. Sebelum dibangun, kondisi jembatan yang menjadi akses warga mengalami kerusakan hingga menghambat berbagai aktivitas.
4: Memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Kodim 0617 Majalengka memberikan hadiah kepada warga berupa jembatan penghubung antar desa yang berada di Desa Talaga Kulon, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka. Jembatan sepanjang sekitar 26 meter tersebut menjadi salah satu fasilitas vital bagi masyarakat. Sebelum dibangun, kondisi jembatan yang menjadi akses warga mengalami kerusakan sehingga menghambat berbagai aktivitas.
5: Dua desa, Desa Campak dan juga Talaga Kulon, sekali mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Kedua desa yang tadinya terhambat oleh alam, adanya saluran air yang membentang hampir 26 meter, jembatannya rusak, jembatannya tidak ada, dan akhirnya komunikasi dan lalu lintas tidak bisa dilaksanakan.
6: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini gue enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trainer. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Peringati hari ulang tahun ke-81 RI, Pemkot Bandung fokus perkuat pelayanan dasar. Bendera merah putih raksasa berkibar di flyover Pasupati. Alun-alun Kota Bandung kembali dibuka. Saya, Santi Kesari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Momentum kemerdekaan harus menjadi pengingat untuk terus memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Tema peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, yaitu Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, harus diterjemahkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat bertindak sebagai Inspektur Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Plaza Balai Kota Bandung pada Senin 17 Agustus 2026. Farhan mengatakan makna berdaulat berkaitan erat dengan kemampuan bangsa untuk berdiri di atas kekuatan sendiri. Oleh karena itu, semangat kemandirian tersebut juga harus diterapkan di tingkat daerah, termasuk Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung menerjemahkan semangat tersebut melalui penguatan pelayanan dasar bagi masyarakat. Menurutnya, penguatan pelayanan dasar akan terus diarahkan mulai dari tingkat kota, kecamatan hingga kelurahan dengan melibatkan partisipasi aktif pengurus RT dan RW.
2: Bersama-sama dengan pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang dipimpin oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi, kita memperkuat pelayanan dasar, peningkatan kualitas pendidikan, kualitas akses kesehatan, jangkauan layanan yang diperluas dengan perbaikan lingkungan, penanganan masalah-masalah seperti masalah sampah, masalah ketertiban dan keamanan, serta tata kelola pemerintahan yang bersih, responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pelayanan ini juga dipastikan agar diterima oleh seluruh warga Kota Bandung dari level kota, kecamatan hingga wilayah kelurahan dengan partisipasi aktif seluruh pengurus RW dan RT di wilayah Kota Bandung.
1: Alun-alun Kota Bandung kembali dibuka untuk masyarakat setelah dilakukan sejumlah evaluasi dan perbaikan. Pembukaan kembali ruang terbuka publik tersebut diresmikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan bertepatan dengan Pesta Rakyat dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Senin 17 Agustus 2026. Farhan mengatakan pembukaan kembali alun-alun Bandung dilakukan setelah pemerintah kota melakukan evaluasi sejak Januari 2026. Sejumlah persoalan yang sebelumnya menjadi keluhan masyarakat telah diperbaiki sehingga dinilai siap kembali digunakan. Menurutnya pembukaan kembali alun-alun Bandung harus diikuti dengan pengelolaan dan pemeliharaan secara berkelanjutan oleh dinas terkait serta kewilayahan melalui tim khusus yang bertugas menjaga kebersihan kawasan. Selain itu aktif mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan ketertiban saat menggunakan fasilitas publik. Meski telah kembali dibuka, masyarakat dapat menggunakan kawasan Taman Alun-Alun Bandung selama jam operasional, mulai pukul 8 hingga 4 sore. Farhan berharap pembukaan kali ini dapat berlangsung secara permanen selama tidak kembali ditemukan persoalan yang membutuhkan perbaikan.
3: Perbaikan kembali alun-alun yang sejak Januari yang lalu saya evaluasi dan sekarang sudah siap. Untuk masyarakat, silakan manfaatkan ruang terbuka publik ini yang merupakan warisan dari para pendiri Kota Bandung untuk betul-betul dimanfaatkan sebagai ruang terbuka bersama-sama. Badai Among, Badai Botram, Badai Piknik, Manga, tapi tetap diikuti peraturan ya, mengenai hal-hal yang sangat penting, kebersihan, dan lain-lain. Dan juga tentu saja kita ingin taman ini menjadi taman yang akan selalu membuat seluruh warga Bandung bahagia dan gratis. Dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
1: Bendera merah putih berukuran besar dibentangkan di Jalan Layang Muchtar Kusuma Atmaja atau flyover Pasupati Kota Bandung pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 Senin 17 Agustus 2026. Pengibaran bendera merah putih berukuran 20 x 6 meter tersebut melibatkan komunitas, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, TNI dan Polri. Wakil Wali Kota Bandung Erwin mengatakan pembentangan bendera raksasa tersebut menjadi bentuk rasa syukur atas kemerdekaan yang telah dinikmati masyarakat Indonesia selama 81 tahun. Menurutnya momentum tersebut memperlihatkan kebersamaan berbagai elemen masyarakat di Kota Bandung, perbedaan latar belakang maupun kelompok

0: tidak pernah marah. Semuanya acara ini menyatukan semua elemen kepada negara Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung. Bandung Retail 2026 hadir sebagai acara puncak bulan belanja di Kota Bandung. Karena di Bandung selalu punya cerita. Maka saya bilang nih ke semua orang, hayo tuh aja, yuk semuanya rame-rame. Bandung Retail 2026 is coming tanggal 21 sampai 23 Agustus 2026 dengan official venue di Laswi Heritage. Di Bandung Retail disini banyak promonya melimpah. Mulai dari semua outlet yang ada di mall, di retail-retail, di hotel-hotel, di restoran-restoran, transportasi sekalipun ada diskonnya, sampai produk UKM kebanggaan Kota Bandung. Dari satu tempat ke tempat lain, jadi seru banget. Saya tunggu di Bandung Retail 2026. Ingat ya, Bandung Retail 2026. Great deals, great experience. Hayu ke Bandung, hayu orang belanja. Hatur nuhun atunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
3: Dalam semangat memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Dinas Sosial Kota Bandung mengajak kita mengenang perjuangan yang telah mengantarkan bangsa ini pada kemerdekaan, sekaligus melanjutkan semangatnya melalui karya dan kontribusi nyata. Indonesia dibangun dari keberagaman. Perbedaan suku, budaya, bahasa, dan latar belakang menjadi kekuatan ketika kita bersatu dalam tujuan yang sama. Mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari jaga persatuan, hormati setiap perbedaan, dan bersama menghadirkan kesempatan serta kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Sebab, kemajuan Indonesia bukan hanya tanggung jawab satu pihak. Setiap langkah, sekecil apapun, ketika dilakukan bersama akan menjadi kekuatan untuk membawa bangsa ini semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Bandara Internasional Husein Sastra Negara Bandung akan kembali membuka rute penerbangan internasional mulai Oktober 2026 mendatang. Direktur Utama PT Angkasa Pura, M. Rizal Pahlepi, mengungkapkan layanan penerbangan internasional yang akan dibuka kembali adalah rute Malaysia dan Singapura. Menurutnya, Bandara Husein Sastra Negara sudah memiliki pengalaman dengan kedua rute tersebut dan peminatnya cukup banyak. Rizal berharap maskapai untuk rute internasional yang dilayani oleh Bandara Internasional Husein Sastra Negara Bandung dapat terus bertambah.
4: Persiapan tentunya kemudian berhubungan dan Angkasa Pura dengan koordinasi dalam waktu panjang mungkin dengan bulan ke depan kami perkirakan di bulan Oktober, tapi mudah-mudahan akan bisa tidak hanya di Oktober tapi berkontinu. Tentu ini sejarahnya bahwa Husein pernah kembang dengan rute Singapura Kuala Lumpur, mungkin hari ini juga jumlah airline-nya akan juga bertambah dari sebelumnya, dan ini saya kira adalah efek positif yang dirasakan oleh airline itu sendiri dan tentunya para calon penumpang.
2: Polisi menangkap seorang pria berinisial AR, terduga pelaku pencurian dengan kekerasan, yang merampas sebuah ponsel milik wisatawan di Jalan Lengkong, Kota Bandung. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton, mengatakan, pada saat kejadian, korban bernama Irma Sriani Nasrun sedang berjalan keluar dari sebuah hotel tempatnya menginap untuk mencari apotek. Tiba-tiba dipepet oleh pelaku yang langsung merampas ponsel milik korban. Setelah menerima laporan tentang adanya aksi penjambretan, polisi langsung melakukan penyelidikan dan tidak perlu waktu lama, pelaku berhasil ditangkap. Akibat perbuatannya, tersangka akan dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.
5: Pelaku sudah tertangkap, dia sengaja mengincar korban yang lengah yang menggunakan handphone, kemudian dia langsung merampas.
6: Sampurasun warga Bandung, masih ada event keren di pertengahan bulan Agustus ini. Mau olahraga lari dengan sensasi yang tidak biasa? Ikuti Runtainment di PT Dirgantara Indonesia tanggal 29 Agustus. Jangan lewatkan juga Bandung Atmon, pameran seni rupa yang digelar selama 30 hari di berbagai titik di Kota Bandung mulai tanggal 23 Agustus sampai 23 September. Semakin lengkap dengan reguler titik kumpul setiap hari Rabu, pertunjukan musik di Pendopo Kota Bandung. Musik, seni, olahraga sudah lengkap semua. Ajak keluarga dan orang tersayang untuk menjadi bagian dari keseruan di Kota Bandung. Follow at runtainment.ptdi, at Bandung Atmon, dan at Tikpul Bandung untuk informasi lebih lanjut. Jangan lupa juga follow Instagram at tic.bandung untuk berbagai informasi pariwisata lainnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.plssni.jabar.
1: Delta, Bandung, 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.
3: Susah kayak gitu.
4: Malu gue pengen nyetrum.
3: Malu gue pukul tangan gue patah.
4: Malu bunyi belentang.
3: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
4: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lo, Ben.
3: Ada tamu nih. Denny, mama mana? Mama di cas.
4: No, lagi nyenderan di samping colokan.
3: Malu di cas.
1: Nah, makannya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Trenak.
5: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
1: Delta FM, hits terenak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Delta FM di mana aja jadi lebih gampang lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Di era digital sekarang ini, bisnis transportasi terus berkembang pesat ya, good friend. Banyak orang milih pakai transportasi umum atau online buat hindarin macet dan tingginya biaya perawatan kendaraan. Nah, gimana kalau kendaraan kita justru bisa jadi aset yang menghasilkan passive income tanpa ribet urus operasionalnya? Bimor Green adalah solusinya. Mau tahu info lengkapnya? Yuk dengerin aja talk show Astriovi dan Danar Gumilang bersama Ibu Aida M. Adam selaku manajer Bimor Indonesia hari Rabu 19 Agustus, Kamis 20 Agustus, dan Jumat 21 Agustus 2026 jam 9 pagi cuma di Good Mood Club Delta FM Hits Terenak.
4: Delta FM Hits Terenak.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @DeltaFM ya.
2: Delta FM, Hits Terenak.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trainer. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

Buat good friend khususnya warga Tangerang Selatan, Bapak Enda Tangsel ada kabar baik nih. Kalau kamu punya tanah atau bangunan di Tangsel, sekarang bayar PBB cukup pakai NOP SPPT PBB aja good friend. Gak pakai ribet, pokoknya tinggal buka lewat e-commerce kesayangan kamu, minimarket, dan bisa juga lewat channel perbankan yang bekerja sama. Selain itu, Bapak Enda Tangsel juga punya acara seru dan menarik namanya Tangsel Noise, Tangsel Land, pelayanan keliling, pentungan, dan akan ada kegiatan fun walk yang dirangkai dengan acara Pekan Kris Nasional kolaborasi bersama Bank Indonesia. Yuk follow sosial medianya di Instagram @bapenda_tangsel biar tahu jadwal dan lokasi acaranya. Informasi lebih lanjut hubungi WhatsApp di 0877-2105-3000 atau di 0878-3548-4000. Bisa juga telepon di 021-531-572-19 extension 25. Iklan ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: good friend khususnya warga Tangerang Selatan, Bapak Enda Tangsel ada kabar baik nih. Kalau kamu punya tanah atau bangunan di Tangsel, sekarang bayar PBB cukup pakai NOP SPPT PBB aja good friend. Gak pakai ribet, pokoknya tinggal buka lewat e-commerce kesayangan kamu, minimarket, dan bisa juga lewat channel perbankan yang bekerja sama. Selain itu, Bapak Enda Tangsel juga punya acara seru dan menarik namanya Tangsel Noise, Tangsel Land, pelayanan keliling, pentungan, dan akan ada kegiatan fun walk yang dirangkai dengan acara Pekan Kris Nasional berkolaborasi bersama Bank Indonesia. Yuk follow sosial medianya di Instagram @bapenda_tangsel biar tahu jadwal dan lokasi acaranya. Informasi lebih lanjut hubungi WhatsApp di 0877-2105-3000 atau di 0878-3548-4000. Bisa juga telepon di 021-531-572-19 extension 25. Iklan ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan.
1: Delta FM, hits terenak.
2: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget, mulia tuh, bener-bener banget. Mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget tuh. Masa segitu beli tahu? Tapi kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Ini kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngelihat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka
1: ternyata. Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggrisnya dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja, banyak yang enggak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend, itu mereka bahasa Inggrisnya udah bahasa Bali gitu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70 udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim, kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Trenak.
3: Kita menin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM Hits Trenak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Good Friend, khususnya warga Tangerang Selatan, Bapak Enda Tangsel ada kabar baik nih. Kalau kamu punya tanah atau bangunan di Tangsel, sekarang bayar PBB cukup pakai NOP, SPPT, PBB aja Good Friend. Gak pakai ribet, pokoknya tinggal buka lewat e-commerce kesayangan kamu, minimarket, dan bisa juga lewat channel perbankan yang bekerja sama. Selain itu, Bapak Enda Tangsel juga punya acara seru dan menarik namanya Tangsel Noise, Tangsel Land, pelayanan keliling, pentungan, dan akan ada kegiatan fun walk yang dirangkai dengan acara Pekan Kris Nasional berkolaborasi bersama Bank Indonesia. Yuk follow sosial medianya di Instagram @bapenda_tangsel biar tahu jadwal dan lokasi acaranya. Informasi lebih lanjut hubungi WhatsApp di 0877 2105 3000.

0: Aduh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Delta FM, hits terenak.

Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: mohon perhatian kepada seluruh calon traveler, penerbangan menuju kota impian Anda akan segera dimulai. Sudah siapkah mewujudkan perjalanan yang selama ini ada di wishlist kamu? China Airlines siap membawa kamu terbang dengan berbagai pilihan jadwal connecting flight di hari yang sama, pilihan kelas cabin sesuai kebutuhan kamu, serta beragam penawaran harga menarik khusus di Astindo Travel Fair 2026. Temui China Airlines di Peak Avenue mulai tanggal 20 sampai 23 Agustus 2026. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa cek Instagram di @ChinaAirlinesJKT dan Facebook China Airlines Indonesia. Dari wishlist jadi boarding pass. Yuk wujudkan impian traveling kamu bersama China Airlines.
1: Delta FM, hits terenak.

0: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store.

0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

Good Friend khususnya warga Tangerang Selatan, Mbak Penda Tangsel ada kabar baik nih. Kalau kamu punya tanah atau bangunan di Tangsel, sekarang bayar PBB cukup pakai NOP SPPT PBB aja Good Friend. Gak pakai ribet, pokoknya tinggal buka lewat e-commerce kesayangan kamu, minimarket, dan bisa juga lewat channel perbankan yang bekerja sama. Selain itu, Mbak Penda Tangsel juga punya acara seru dan menarik namanya Tangsel Noise, Tangsel Land, pelayanan keliling, pentungan, dan akan ada kegiatan fun walk yang dirangkai dengan acara Pekan Kris Nasional berkolaborasi bersama Bank Indonesia. Yuk follow sosial medianya di Instagram @bapenda_tangsel biar tahu jadwal dan lokasi acaranya. Informasi lebih lanjut hubungi WhatsApp di 0877-2105-3000 atau di 0878-3548-4000. Bisa juga telepon di 021-531-572-19 extension 25. Iklan ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin hits trending.

0: Good Friend khususnya warga Tangerang Selatan, Bapak Enda Tangsel ada kabar baik nih. Kalau kamu punya tanah atau bangunan di Tangsel, sekarang bayar PBB cukup pakai NOP SPPT PBB aja Good Friend. Gak pakai ribet, pokoknya tinggal buka lewat e-commerce kesayangan kamu, minimarket, dan bisa juga lewat channel perbankan yang bekerja sama. Selain itu, Bapak Enda Tangsel juga punya acara seru dan menarik namanya Tangsel Noise, Tangsel Land, pelayanan keliling, pentungan, dan akan ada kegiatan fun walk yang dirangkai dengan acara Pekan Kris Nasional berkolaborasi bersama Bank Indonesia. Yuk follow sosial medianya di Instagram @bapenda_tangsel biar tahu jadwal dan lokasi acaranya. Informasi lebih lanjut hubungi WhatsApp di 0877-2105-3000 atau di 0878-3548-4000. Bisa juga telepon di 021-531-572-19 extension 25. Iklan ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan.
1: Delta FM, hits terenak.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Di era digital sekarang ini, bisnis transportasi terus berkembang pesat ya, good friend. Banyak orang milih pakai transportasi umum atau online buat hindarin macet dan tingginya biaya perawatan kendaraan. Nah, gimana kalau kendaraan kita justru bisa jadi aset yang menghasilkan passive income tanpa ribet urus operasionalnya? Bimor Green adalah solusinya. Mau tahu info lengkapnya? Yuk dengerin aja talk show Astriovi dan Danar Gumilang bersama Ibu Aida M. Adam selaku manajer Bimor Indonesia hari Rabu 19 Agustus, Kamis 20 Agustus, dan Jumat 21 Agustus 2026 jam 9 pagi cuma di Good Mood Club Delta FM Hits Terenak.
4: Delta FM Hits Terenak.

dan juga lagu enak yang ini. Kalau ada sembilan kawan mau samamu. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

bersiap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram at Delta FM ya. Yuk, seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang at Delta FM.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya. Yeah.
1: King Charles.
2: Wih, nah, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer.
2: Ini, please welcome King Charles. Lagunya King Charles.
1: Jadi istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi. Bukan buat nikahan, tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun, belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
2: Iya.
1: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Kecil amat bang.
2: Buat bayar ini home.
1: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
2: Apa tuh?
1: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
2: Iya.
1: Lu makan gratis tiap hari kerja.
2: Iya.
1: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
2: Wah.
1: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama istana boneka. Menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Yang ngerekam sama ngedit. Acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
2: Pas lagi BAB, cuma setengah doang. Jadi badan ke bawah gak kelihatan. Jadi mukanya doang yang kelihatan.
1: Jadi ada ekspresinya aja ya. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan itu yang lagi boker.
2: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
1: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
2: Iya.
1: Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
2: Ngerubah warna gitu apa? Dia plat nomor yang tempel tuh.
1: Nah itu kalau di kalau nggak DIY, DIY.
2: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet
1: bisa, lampu. Bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi, ngaci biar rapi, ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
3: Kita mainin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM Hits Terenak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena.
2: Delta FM Hits Terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena.
3: Delta FM, Hits Terena.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak.
2: Delta FM, Hits Terenak.

0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: juga lagu enak yang ini.
1: Kalau ada sembilan nyawa bersamamu.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, Agnes Mo mencuri perhatian penonton dunia setelah debut sebagai Lila di serial Reacher Season 4. Popularitasnya naik sampai top 6 IMDb Star Meter berkat respon positif penonton, dan ia mengaku terkejut sekaligus bersyukur. Sementara dari berita entertainment, film Ghost Rider yang dibintangi Ryan Gosling resmi dijadwalkan tayang di bioskop tanggal 28 Juli 2028. Film ini akan menjadi bagian dari proyek terbaru Marvel dan menampilkan Gosling sebagai karakter Johnny Blaze alias Ghost Rider. Kita beralih ke berita sepak bola. Kapten Manchester United Bruno Fernandes dikabarkan mendapatkan tawaran sebesar 17 juta pound sterling atau sekitar 372 miliar rupiah dari Galatasaray. Tapi Bruno disebut masih ingin bertahan di Old Trafford, sementara MU juga sedang membuka pembicaraan kontrak baru dengan gelandang asal Portugal tersebut. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trend Up yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Kita bikin pagi ini makin seru yuk good friend, bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
2: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.

0: WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena.
2: Dengar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
3: Good Mood Club. Good Mood Club. Cuma di Delta FM. Hits Trena.

Good friend, hello, welcome back di Good Mood Club barengan sama Astri Ovi hari ini yang sendirian. Tapi gak apa-apa dong, tetap semangat ya untuk menemani good friend sampai dengan jam 10 nanti. Tentunya banyak yang seru-seru hari ini. Kita ngobrol-ngobrol boleh banget. Kalau misalnya ada yang mau kirim-kirim voice note, ada yang mau ngobrol di sini, ada yang mau cerita tentang aktivitas lo hari ini, boleh banget. Silakan 0811 8878 991. Sambil juga gue minta lo untuk sapa pagi ya hari ini. Siapa tahu ada yang mau disapa, lalu juga mau request lagu, silahkan banget. Request lagunya tahun 90-an dan juga 2000-an, bisa sekali lagi di nomor WhatsApp-nya adalah 0811 8878 991. Plus juga boleh di Instagram gue @astriovi. Ditunggu untuk sapa paginya. Sambil juga gue puterin lagu-lagu enak lainnya yang bisa lo dengerin. This one is Jennifer Lopez with Waiting for Tonight untuk membuka hari ini di hari Rabu 19 Agustus 2026.

0: pagi hari ini di Good Mood Club. Siapa yang mau mengirimkan voice note atau mungkin mau ngobrol-ngobrol bersama hari ini, boleh banget dong. WhatsApp-nya di save dulu 0811887899 atau boleh juga lewat Instagram gue di @astriofi. Selamat pagi untuk SNJ. Ini dia mau bilangnya adalah selamat semangat siarannya hari ini. Mau request lagunya Brian McKnight yang 6S12. Okay, nanti titip salamnya buat yang hari ini ulang tahun tapi dia malah gak siaran. Iya, Danar memang begitu. Dia ulang tahun namun dia tidak hadir. Di sini juga di WhatsApp-nya Delta FM banyak yang kasih ucapan selamat ulang tahun juga buat Danar. Kalau mendengarkan, Danar happy birthday. Tapi mau mencari cuan dia, tidak apa-apa, kita dukung saja ya. Anyway, ini ada juga yang sudah kirim voice note di sini. Coba kita cek dulu ada siapa kira-kira ya.
1: Selamat pagi Om Danar dan Tante Ovi. Ini
0: pagi.
1: Aku Benji, aku sedang dalam perjalanan ke sekolah. Aku juga sembari mau request lagu Dewa 19 yang judulnya Kangen. Mm-mm. Terima kasih, selamat bersiaran ya. Yes. Merdeka!
0: Merdeka, oh masih merdeka Benji. Semangat di jalannya ya. Aku mendengar ada suara kayak ini ya. Personalingnya lagi dimasukin ke R tuh, lagi mundur mamahnya ya atau papahnya ya. Hati-hati di jalan Benji dan juga mami dan papinya. Nanti lagunya coba kita lihat dulu kalau ada di playlistnya Tante Ovi hari ini, nanti aku puterin ya Benji. Dan selain Benji juga sudah ada ini nih.
2: Pagi Om dan ada Tante Ovi.
0: Pagi.
2: Saya Ogi dari Bandung.
0: Hai Ogi. Kenapa nih Ogi?
2: Jadi saya mau les piano dan drum setelah sekolah.
0: Wow.
2: Oh iya, by the way, aku mau request lagu Rollerblade dari Nona.
0: Mm-mm.
2: Makasih ya Om, semangat ya.
0: Semangat juga.
2: Sama juga Tante
0: Augi hari ini, semoga apa yang kamu lakuin juga bisa lancar-lancar. Terus juga di jalan juga dimudahkan perjalanannya. Nih dia langsung WhatsApp, wah Tante Ovi sendirian ya, semangat Tante. Selamat ulang tahun untuk Om Danar, sehat selalu Om. Semoga mendengarkan ya Danar di perjalanan menuju ke tempat kerjanya. Tapi yang jelas hari ini kalau misalnya ada yang mau request lagu atau mungkin juga salam-salam, silakan banget, sapa pagi masih dibuka 0811-8878-991 atau boleh juga lewat Instagram @astriofi. Di sini juga sudah ada yang bergabung, ada Putri. Hai Putri, bilang selamat pagi, semangat siarannya walaupun sendiri. Semangat dong Putri, minta diputerin lagu yang enak-enak aja. Sudah ada di playlist gue yang enak-enak, nanti tinggal dipantau aja ya. Ada Farah. Hai, selamat pagi Farah yang lagi dalam perjalanan menuju ke kantor. Udah mulai macet walaupun masih merambat katanya. Merambat tuh gimana ya? Kayak semacam tumbuhan merambat ya. Tapi kalau misalnya lo mau sapa pagi, sekali lagi di 0811-8878-991 atau boleh di @astriofi juga di Instagram. Nanti juga sesaat lagi gue akan live di TikToknya Delta FM. Jadi silakan merapat. Tapi buat yang mau request-request lagu 90-an dan juga 2000-an, nanti bakalan gue puterin. Tapi sebelumnya this one GAC atau GAC with Baru. Mungkin ada yang baru bergabung di sini, ada yang baru ikutan juga keseruan di Good Mood Club. Boleh banget, Astri Ovi masih menemani lo sampai jam 10 waktu Indonesia Barat nanti. Masih ada kesempatan buat ngobrol-ngobrol, buat sapa-sapa pagi. Ditunggu ya good friend.

0: pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Lumayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di Kuningan yang mengarah ke Gatot Subroto terpantau padat, sementara kondisi lalu lintas di Cawang yang mengarah ke Semanggi terpantau ramai lancar. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di TB Simatupang yang mengarah ke Pasar Minggu terpantau ramai lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend, keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trena yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
1: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trena.

0: Masih di Good Mood Club barengan sama Astri Ovi di sini, dan kita masih barengan di seseruan di Delta FM maksudnya ya. Dan lagu-lagu enak tadi udah gue puter juga. This one is The Weeknd and Daft Punk with I Feel It Coming. Dan aku rasa ada yang sedang siap-siap mau bergabung sama aku. Gimana, setuju gak kalau misalnya Good Friend hari ini gue ditemenin sama Raya?
1: Hi Good Friend.
0: Hi Raya. Hari ini Raya baru datang loh. Tadi gimana, jalanan macet gak?
1: Iya, karena aku agak telat jadi udah mulai merambat.
0: Karena beda 5 menit.
1: Betul.
0: Sampainya beda 20 menit ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau misalnya Good Friend ada di perjalanan juga, mungkin di sekitar lo, lo lihat kanan kirinya sudah mulai macet nih, kasih tahu Ovi ya sama Raya, boleh banget. Silakan banget ya di 0811-8878-991. Di sini juga udah ada beberapa yang voice note nih Raya.
1: Yuk dengerin yuk.
2: Halo.
0: Ah? Potong doang tuh tadi.
2: Hai. Hai Kinara. Aku berjalan, aku mau request lagu nih.
0: Mm-mm.
2: Tapi sebelum itu aku mau bilang, aku mau request lagu karena hari ini aku itu ada les digital art. Untuk menyemangati aku mau request lagu Evanescence.
0: Mm-hmm.
2: Evanescence. Bring me to life.
0: Oh, Evanescence yang Bring Me to Life. Oke, siap. Ih, keren banget loh. Sekarang tuh banyak banget ya ekskul-ekskul yang heboh-heboh. Gak sih, kalau dalam hati gue sih heboh. Cuman buat anak-anak sekarang kan biasa ya.
1: Betul.
0: Heboh, whim cycle.
1: Karena sekarang tuh banyak kayak eskul yang ngelatih skill, Kak.
0: Oh iya,
1: kayak inner skill gitu.
0: Inner skill, salah satunya adalah digital art.
1: Betul.
0: Ini oh seru banget. Tadi juga ada Augie yang siap-siap mau les drum sama les piano katanya abis sekolah. Ini banyak banget yang ada kegiatan-kegiatan setelah sekolah ya. Semangat ya.
1: Semangat terus guys.
0: Terus juga di sini sudah ada yang voice note lagi, ada siapa ya?
3: Selamat pagi Om Danar dan Tante Ovi. Aku Cherry.
0: Hai Cherry.
3: Aku lagi berangkat sekolah. Aku sebenarnya ada sakit, tapi aku gak mau di rumah, nanti bosan kalau sakit, jadi aku tetap mau sekolah aja. Oh iya, aku mau request lagu Break Free dari Ariana Grande ya. Makasih, semangat ya semuanya yang dengerin Radio Delta FM.
1: Semangat
3: ya. Hari ini aku ada dua ujian.
0: Oh iya, ada ujiannya. Semangat ujiannya.
1: Semangat. Good luck ujiannya. Semoga ada nilainya yang terbaik.
0: Amin. Eh tapi kalau Cherry kan sakit aja dia memilih untuk masuk.
1: Betul.
0: Kalau Raya waktu zaman sekolah dulu, kalau sakit lebih exciting sekolah atau lebih exciting untuk stay di rumah?
1: Kalau aku gak sakit tapi sakit-sakitin Kak biar gak masuk. Kebetulan.
0: Itu adalah aku guys. Jangan ditiru ya adik-adik ya, sayangku ya. Sekolah biar gimana pun tetap nomor satu. Ada yang sudah bergabung juga nih di live TikToknya kita di @deltafm. Di sini ada Bunga Pramesti. Hai, Danarnya mana nih? Biasalah, ada cuan Danar.
1: Guys, hari ini Kak Danar ulang tahun tahu.
0: Iya, dari tadi Good Friend banyak banget yang ngucapin di sini.
1: Oh my god.
0: Iya, dia malah kabur ya.
1: Happy birthday Kak Danar.
0: Dia puasa badiri. Thank you banget loh Chester. Ada Kevin. Halo. Siaran sama Chester dong. Today ini aku ditemani sama Raya.
1: Nah, lagi Kak Chester masuk nih.
0: Iya, benar. Terus ada pagi saudaraku kata Arda. Pagi saudaraku.
1: Pagi.
0: Ada Uriel juga nih. Selamat pagi Ovi Raya katanya. Biasanya pagi, kesian lihat Danar siaran sendiri, lihat Ovi siaran sendiri B aja gitu.
1: Kok gitu?
0: Thank you loh, tapi aku banyak ditemani oleh teman-temanku.
1: Di sini ramai juga kok di studio.
0: Yes, ini juga ada yang ulang tahun katanya kemarin ada Win. Winnie.
1: Happy birthday Kak Winnie.
0: Hai Winnie, happy birthday. Ada Kenzi juga pagi Kak, selamat pagi. Jangan lupa yang gabung di live TikTok kita, silakan di follow supaya nanti gak ketinggalan kalau misalnya kita live lagi.
1: Betul.
0: Jangan lupa di share-share juga loh live kita.
1: Jadinya biar kita berseru-seruan bareng-bareng di sini.
0: Dan terus semangat pastinya ya.
1: Betul.
0: Ya biar makin semangat nanti diputerin lagu-lagu enak deh. Salah satunya ini tadi sudah di request sama seseorang. Kalau gak salah yang request ini antara Benji atau Augie ya. Ada Dewa 19 yang kangen, kita puterin dulu. Sambil ditunggu juga sapa pagi lainnya. Kalau misalnya good friend mau sapa pagi boleh dong ya. Nomor WhatsAppnya ada di mana sih?
1: Ada di running text di TikTok nih.
0: Betul banget, jadi langsung gabung aja di live TikTok kita di @deltafm. Atau boleh di @astriovi juga. Sikat.

0: Masih barengan sama Astri Ovi di Good Mood Club. Kali ini barengan sama Chester dan juga
1: Halo,
0: Raya.
1: Halo, good friend.
0: Ih, rame ya. Seneng deh gue kalau udah ngumpul kayak gini. Anget kan jadi kalau ngumpul.
2: Hah? Kok anget?
0: Ya, orang dulu kan ngomong gitu. Sini-sini ngumpul biar anget.
2: Iya, tapi... Tapi itu berpengaruh juga loh. Kalau kan beberapa hari ini kan banyak yang lagi flu kan. Tadi kan gue nanya di TikTok tuh, iya banyak yang lagi flu, demam gini. Kemarin tuh beberapa hari kemarin istri gue tuh lagi demam.
0: Oh iya, panggung.
2: Enggak, bukan. Oh,
0: kirain demam panggung.
3: Bukan
2: sinden dong. Masih demam panggung terus udah gitu enggak turun-turun panasnya.
0: Oh gitu, virus-virus gitu.
2: Enggak tahu, enggak paham terus udah gitu udah ke dokter kan. Udah 2 hari tuh panasnya enggak turun. Akhirnya skin to skin sama gue.
0: Aduh emang
2: bukan jorok kan kalau misalnya anak kecil kan kayak biasanya kayak gitu kan buat turunin panas kan skin to skin dan itu ternyata efek juga gitu.
0: Nah, itu mah yang beda efeknya.
2: Kagak nggak ke situ. Ya walaupun ada nerusnya dikit.
0: Hai. Saya jangan didengar gak, ya. Tutup kuping gitu.
3: Aku tutup.
2: Enggak serius, tapi itu works loh kalau menurut gua.
0: Oh iya.
2: Iya.
0: Itu salah satu cara tradisional juga kan untuk nurunin panas.
2: Akhirnya kan demam dia turun, gua yang demam.
0: Emang intinya nularin ke lu dulu sih, Ches.
2: Itu dia.
0: Tapi kalau misalnya good friend ada yang dalam perjalanan lagi pengen request lagu, boleh banget kita masih sapa pagi. Di sini udah ada siapa ya yang voice note kita dengerin dulu ya.
2: Boleh dong.
4: Gue mau ngucapin selamat ulang tahun dulu deh buat Ito Danar yang kesekian tahun gak tahu deh.
0: Padahal
4: lagi ulang tahun tapi kok gak siaran ya. Oke, salam kenal buat Adik Raya.
2: Halo.
4: Dan selamat pagi buat Eda Ovi yang cantik dan menggemaskan. Pagi ini aku mau ngucapin juga selamat wisuda buat bestie aku Kak Ayu yang... Yang mana ya? Oh ya, sarjana ekonomi kayaknya.
0: Wih, Kak Ayu mantap.
4: Oke, aku mau request lagu Maudy Ayunda dong, Kejar Mimpi.
0: Kejar mimpi.
4: Selamat siaran buat Raya dan Eda Ovi.
0: Terima kasih. Sekarang sudah ada Chester juga nih.
2: Ada Eda Nelly. Ovi. Katanya yang lucu dan mengembaskan katanya. Ya. Oh, lucu banget Ovi pengen cubit.
0: Cubit-cubit. Aku cubit bang, cubit. Ini ada Yopi juga nih yang udah... voice note kesini, tapi kira-kira Yopi atau anaknya ya yang voice note ya. Coba kita cek ya.
5: Pagi Astri Ovi.
0: Hai Yopi.
5: Pagi. Kenal dengan Coach Yopi.
0: Coach Yopi.
5: Boleh dong diputerin lagunya Phil Collins, Easy Lover. Perjalanan dari Cibubur ke lapangan tenis PT IKA Blok M.
2: Wow.
5: Saat ini udah merayap sih di pertigaan Cawang. Thank you ya.
0: Thank you Coach Yopi. Semangat nih untuk coachingnya hari ini.
2: Dia tadi coachingnya apa sih? Tenis apa padel?
0: Tenis kayaknya ya.
2: Kayaknya tenis. Tadi gak ada penjelasannya ya.
0: Tenis ya harusnya ya. Coba kita lihat nih dari ininya. Kayaknya sih benar loh. Kayaknya sih tenis nih.
2: Training across.
0: Iya benar. Ya. Keren Coach Yopi. Semangat Coach Yopi.
2: Asik banget.
0: Ada siapa lagi di sini nih? Ada yang sudah bergabung di sini, ada Nindar Ayu.
2: Hai Nindar Ayu.
0: Selamat pagi.
3: Halo
0: pagi. Di sini ada Hanum. Oh, Hanum anaknya kelas 3 SD.
2: Oh, hai Hanum.
0: Hari ini di jalannya tuh agak santai karena tadi pagi kakak aku Diandra udah diantar sama papi aku.
2: Oh.
0: Jadinya aku sekarang baru jalan deh diantar sama mami. Aku senang banget dengerin Om Danar sama Tante Ovi di radio katanya. Terima kasih udah bikin aku senang pagi-pagi di jalan di sekolah.
2: Terima kasih Hanum.
0: Semangat katanya mau request lagunya Taylor Swift, nanti kita puterin ya. Oke, lanjut lagi nih, ada voice note lagi nih.
2: Ada siapa tuh?
6: Selamat pagi.
2: Pagi.
6: Om Danar dan Tante Ovi. Atau Kak Danar dan Mbak Ovi.
0: Oh.
6: Hari ini aku lagi keberangkat sekolah. Sekolah ya. Ya sama mungkin ini aku kesiangan juga sih.
0: Oh, kamu kesiangan
6: berangkat.
0: Oh.
6: Soalnya ya mungkin kecapean nih, kemarin habis ke supermarket. Sama ya aku tuh seneng banget soalnya divisi cewek kemarin waktu 17-an mereka menjuarai lomba lempar bola dan membawa pialanya ke kelas kita. Aku
2: keren.
6: Nah, aku mau request lagu Kesha Gabriela.
0: Oke.
6: Tahu kan yang mana? yang viral.
0: Hands up Gabriela.
2: Enggak selalu begitu dong.
6: Gabriela.
2: Oh, oke.
6: Okay. Itu aja ya Kak Danur sama Kak Ovi.
0: Terima kasih.
6: Okay,
0: terima kasih.
6: Delta FM juga. Aku senang dengan caranya. Semangat siaran ya.
0: Terima kasih banyak. Ini ada Beta. Aku ingat banget sama suaranya Beta.
2: Gemes banget. Gue kalau denger suara kecil gini, gue jadi kangen anak gue deh. Pulang apa ya sekarang ya?
0: Pulang. Kalau lo pulang sih, gue juga pulang ya, Cez.
2: Iya.
0: Ada satu lagi nih yang siapa WhatsApp tuh? Nih. Siapa ya?
1: Halo, good morning.
2: Hai, Ovi,
1: Raya, Mas Chester.
0: Hai.
1: Aku salah satu yang lagi pilek banget nih, udah 5 harian. Gak tahu kenapa hilang-hilang, padahal udah rutin minum obat dan vitamin. Takut banget ngelarin anak-anak. Aku mau request deh lagunya Maroon 5, apa aja. Doain ya cepet sembuh.
0: Aku doakan
2: selamat pokoknya cepat sembuh. Cepat sembuh, kok jadi selamat cepat sembuh.
0: Riva Rizky ya.
2: Ada Riva. Tapi ini bisa dicoba sih. Kemarin tuh gue pas apa namanya ditularkan demam sama istri gue. Akhirnya gue ngerasa demam banget dan wah ini harus dikeluarin nih. Akhirnya gue treadmill setengah jam.
0: Oh iya, supaya keringetan.
2: Supaya keringetan,
0: ya?
2: Gue treadmill udah gitu, udah habis gitu turun lagi panasnya. Karena gue berasa banget, wah naik nih demamnya. Gitu kan berasa kan kita.
0: Tapi
2: kan
0: harus lihat-lihat kondisinya juga, karena ada beberapa orang demam tuh sebenarnya bangun aja kan dia pusing.
2: Bener.
0: Apalagi lo sampai treadmill ya, puyeng nanti jatuh.
2: Iya,
0: betul. Kalau Raya biasanya demam di apain sama mama papa, dibawa ke dokter atau biasanya ada tradisionalnya dulu?
2: Dia mah demamnya lebih ke kangen, LDR. Tayang
0: demam PN 17 Pro Max
2: busut
0: 2 terabyte.
2: Wow.
7: Kemarin aku udah ngode sama papa, kakakku udah ganti kan, terus aku kayak pah gitu, terus papa kayak iya nanti ya gitu.
0: Vin bapaknya aja beliin 17 Pro Max.
2: Bapak kamu butuh kakak kamu lagi yang ke selanjutnya
7: nggak? Dia cukup 2 anak.
2: Oke, makasih ya.
0: Lu bukan anak, lu adek jatuhnya.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih, Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Malu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Malu gue pengen nyetrum.
1: Malu gue pukul tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan berisik lu. Malu lo, Ben.
1: Ada tamu nih. Denny, mama mana? Mama dicas.
2: No, lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicas.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM. Hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
0: Kita bikin pagi ini makin seru yuk, Good Trend bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
4: Good Mood Club cuma di Delta FM. Hits terenak.